FM Voice of Sanga-Sanga. Kata nomor sekian tentunya ini lagi semeton ring zona Indonesia bersama Gus Gandhi, dan sekarang sudah 8 menit lepas dari 8 pagi. Selamat bergabung dulu di sapa untuk semeton Fox yang pagi ini sudah ikut gabung ya. Gus Gandhi menyapa ada Beli Kadek Suwana di kawasan Pengosekan Ubud yang request lagu Bumerang, katanya spesial buat yang jauh di sana katanya ya. Hanya bisa melihat, tidak bisa tidak bisa berani. Tidak berani untuk mengatakan, asik. Selamat pagi di sapa juga buat Kadek Wati di kawasan Buleleng yang saat ini sedang berada di Berawe katanya ya. Tere, Awal Yang Indah, ditunggu dulu ya lagunya, sudah Gus Gandhi persiapkan ya. Sabar-sabar saja. Terus kalau semeton mau lewat ke Simpang Siur niki terpantau macet ya, tapi masih lancar juga ya semeton ya. Terus di kawasan Jalan Raya Puputan semeton ya, dari menuju arah mana ini ya, pokoknya di Simpang Puputan niki semeton ya, terpantau niki padat sekali semeton di dari Simpang Pemuda Muhammad Yamin niki terpantau padat. Terus di Jalan Ciung Wanara 1 juga terpantau padat niki semeton, macet. Niki di Simpang Titi Banda menuju Sanur niki. Terus di Simpang Waribang juga terpantau padat sekali semeton. Di wilayah Kuta terpantau lancar-lancar saja. Selalu siapkan diri dan cek kelengkapannya semeton ya sebelum beraktivitas, apalagi sekarang ini tiba-tiba hujan. Jangan lupa untuk membawa jas hujannya dan juga sendal gitu semeton ya. Dan juga yang paling penting adalah minyak balur, sangat-sangat jangan sampai terlewatkan.

0: waktunya zona Indonesia. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sangga-sangga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sangga-sangga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sangga-sangga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sangga-sangga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sangga-sangga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangga Sian, dan juga di marketplace-nya Sangga-sangga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sangga-sangga, singa dalawan.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Sarana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox, sani jaging ngerere, all produk ultimate sangat-sangat. Ingetang talar niki produk asli racikan Babi Bambang Pranoto. Sampun pasti ke wenten foto babi ring tiap kemasannya nih semeton talar. Niki produk teranyar dari sangat-sangat. Wenten minyak gatalin semeton pinake solusi praktis yang ampuh bisa membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel yang bikin semeton tidak nyaman gitu ya semeton ya. Wenten talar niki sampun pasti ke kali produk herbalnya ini sanitiosa niki semeton ge. Wenten sane muaste sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate pinake racikannya ini sane lebih ultimate. Atau kemastika yang keaslian produk, info harga lan sanitiosnya ini kesemeton rawin kemanten Instagram @sangasanga_bali miwah website resminya nih balihealingoil.com lan sangasangaofficial.co.id. Gus Gandhi menyapa muali niki semeton wenten ge citra ring wewidangan Bangli niki suksema sampun nyarengin genda niki nge selegang mebanten malu niki ampunang nganggi sandal sanglir mebanten nge. Rajang daler niki wenten ini Gusta suksema sampun nyarengin ring wewidangan pemedilan. Salam kuli niki sarang semeton Fox make sami antu Gus Gandhi rahajang tugas kemanten wenten tika Saraswati daler niki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi wenten siramal niki Bu Made Warni nggih jane ngarse tembang anggun kuni niki tua-tua keladi makin tua makin menjadi niki suksema niki sarang Gus Gandhi kuni niki nggih suksema moali tembangnya nih jantas dumun nggih.

Ya, 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox. Nah, semeton tahu enggak yang namanya buah salju? Biasanya kalau semeton ke Bedugul pasti menemukan buah yang satu ini yang katanya cuma hanya ada di Bali, semeton. Nah, ternyata lagi ya buah salju atau sering juga disebut dengan es krim fruit ya. Jadi memiliki banyak sekali khasiat kesehatan, semeton. Mulai dari antioksidan, vitamin, dan serat yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, buah eksotis ini ya, jadi memiliki khasiat untuk menguatkan sistem imun, terus melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan mata, serta membantu yang namanya mengontrol kadar kolesterol dan juga gula darah, semeton ya. Jadi untuk informasi selengkapnya, semeton boleh berkunjung ke klikdokter.com.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti uleng ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: 99,3 Fox Bali.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga Singa Delawan. Sempetan api ke sampun uning niki yening Fox Radio Bali. Genta niki sempetan ke Presiden sempetan pirengin niki melalui website resminya. Nih niki sempetan ingetang niki nge mirengin radio ten malih utawi sing selalu lewat radio analog niki sempetan. Mangkin sempetan sida mirengin melalui website niki foxradiobali.com, foxradiobali.com. Ingetan niki semeton nggih. Rereh ke manten sani 99.3 FM. Nah, ini sebelah kanan atau ini paling beten yang nuli HP semeton nggih. Jadi bisa didengarkan dari mana saja sambil WA masih ngidang mirengin Gus Gandhi genda niki nggih. Ingetan dalam niki semeton, yang penting ada kuota ngidang ben ningehang Gus Gandhi melalui apa saja, abe ke kamar mandi masih ngidang ningehang, abe ke Albania ngidang, masih abe ke Beleleng ngidang, selama ada koneksi internet semeton. Nah, sing ada alasan ben sing lah radio jadi semeton ge. Satu lagu niki semeton, saking naf sane memorde bila nanti kau milikku. Niki sane sampun karsis sarang Nini Zeren ring wewidangan Gunung Guntur.

Bahana Budaya Indonesia 11.9.3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox, geus ganing lantaran demun iki ngewacen gatres sanes sampun ngeranjing niki wenten beli anta baranta. Kenten niki nggih ring merpati nam nyarengin. Narse tembang besik sing ngidang keles kun. Jeng buin banget tebak-tebakan geus gandi. Ternyata niki lagu yang dimaksud adalah satu yang tak bisa lepas dari Reza niki nggih. Jeng translate dari yang bahasa Bali. Kenapa sih yang translate dari yang bahasa Jepang deh? Nepang sekalian ruwet niki penyiari. Jeng ngendah gati mulu niki nggih. Wenten Nini Ade niki ring monang ring monang mah. Oh bener mun niki ring monang maning genda niki nggih nyarengin nggih Gus Gandi. Stati kena rahayu ngantos puput kenten niki nggih. Suksema niki nenek sampun nyarengin wenten Peka Abi talar niki. Suksema sampun nyarengin niki. Sebab hujan pasti yeh ani ulung genda niki nggih yen pipis sing mungkin Peka Abi kanting urte genda niki nggih. Aduh, rajang kak, ingetan ngopi nggih lebihan uyah nih. Gung biang raka suksema sampun nyarengin wenten niki belian gen talar ring batuan. Suksema sampun nyarengin wenten Pak Gung Ngurah niki ring dalung. Suksema sampun nyarengin sarang Gus Gandi rajang tugas kemanten wenten talar niki FND ring monang maning tip X sampun Gus Gandi putarkan nggih. Talar niki pajar yang sama Ton Fox maka sami rahajang nyangre galungan lan kuningan kemandan sarang Gus Gandi. Selamat bertugas.

FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Dewa 19 Larut Spesial Niki Saran Semeton Fox yang pagi ini sudah sangat larut dalam kebahagiaan. Ingetang Niki Semeton nggih anak Bali ngorang mungkin je liangi amun tu je kone kal sebeti kita kone Semeton saja sing Semeton. Katon mesikian Niki ring zona Indonesia nyantos nampak ring galah dasi semang malah aja Boston kerasa Niki sampun solas menit Niki ngelintang saking galah si semang Niki Semeton ngiring sarangin ring 087808 5993. Utawi Semeton dados Niki nyarengin Gus Gandhi kenda Niki ngiring foxradiobali.com talar Niki ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari gijilakun lagu tiangin Niki dari Jamrud Niki sana memurde terima kasih. Wow Niki sana sampun ke Arse oleh beli kupit kurawe Niki nge. Salamnya ini buat Sugi Karyase dan keluarga. Semoga acaranya berjalan lancar. Asungkare.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Rajang semang dumun iki semeton, sane sampun nyarengin niki Gus Gandhi sapa mewaling. Ye Blima Dendra ring wewidangan di setua marga Tabanan. Wenten taler niki Adi Suputra ring abian semal niki nge. Wenten Gung Haji Apel taler niki Buwayan Lasri. Beli Gus Widiantara niki Noah niki sampun Gus Gandhi putarkan. Yan Burari ini taler suksema mau jegek. Wenten niki nge. Wenten taler niki sane sampun nyarengin ring semengi mangke niki Pak Yoga ring wewidangan Canggu rahajeng kemanten niki ping telu tu dene nguling berarti kan cara mecaru niki ada cara nakal mecaru niki ping telu tu dene nguling niki aduh ada doa niki Pak Yoga niki nah, penekang malu kopi nih Pak wonten belian susu semua niki sampun nyarengin demi cinta krispati sampun Gus Gandhi putarkan nih wow nini jero taler niki suksema sampun nyarengin lagu ne Anji niki nge malah jebos Gus Gandhi putarkan wonten Mbok Yastini nggih niki pun wenten sani dumunan niki mbok mau diganti gak lagunya atau dijadiin satu aja dengan yang sebelumnya nggih wenten sirep malih niki Bu Bagas niki ring nusa dua tembangne Armada harusnya aku sampun Gus Gandhi putarkan juga tadi ya. Wenten Mang Ming niki ring wewidangan Tulikup. Semoga malih jebos Gus Gandhi liwatin niki tongose mbok Mang Ming niki. Ya liwatin kal bang sing Gus Gandhi singgah nih. Kal ke Gianyar nih malih jebos nih Gus Gandhi. Tembangnya kone elemen cinta yang lain kone haim. Cinta yang lain, lainnya lain siapa ini?

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

93,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Bunuh aku dari dalam katanya nih Kingge. Terjek terus gak nange pusingin penyiarin niki. Makin niki galahne Nanang Janu ring Bangli Metro niki ngarsi tembang Gus request lagu Bunuh Aku Dari Dalam gue niki. Karena apa niki ternyata Killing Me Inside nih. Aduh, nge sampun Gus Gani putarkan niki rajang beraktivitas kayak mantan Nanang ingetang niki nge cek malu niki sepatu nih bebenah niki keangin niki Nanang ibi nang orang nih kanan-kanan deh nangun sepatu nih ken kebupungan gue niki nge. Aduh, salamnya nih niki buat istri lan pianak titiang di rumah. Walaupun belum tentu didengar, setidaknya doa terbaik dan cinta terbaik untuk kalian berdua. Kone Kingge, suksema alien be kene bahasane berarti tetabuhan di bi petang belengkap niki nge nange. Luwung tetabuhane bi petang nang. Apalagi jani misi kajang klion niki nang. Tolong niki kondisikan kene niki nge. Nah, Nanang sambil mirengin Gus Gandhi siaran gitu nang, coba niki ikuti demun survei dari PRSSNI Bali kenda niki semeton nggih taler semeton Fox makasami niki sarengin aja bos kemanten surveinya ini niki untuk kelangsungan radio di kedepannya kenda niki nggih caranya ini niki kunjungi kemanten Instagram Fox Radio Bali @99,3 FM Fox Radio Bali kita niki ngitur semeton pilih kemanten link survei pemargin radio. Nah, tinggal pilih-pilih gen kok sing ada misi sing ada ngisinin titik-titik kita niki nggih. Tinggal pilihan pilihan ganda gen niki ada. Sarangin semeton nggih Gus Gandhi ucapkan terima kasih talar sarang semeton sanes sampun menyempatkan diri anto nyarengin survei niki. Nah, rajang talar niki wenten Blidek Raden ring wewidangan Batu Bulan niki sane sampun nyaringin Gus Gandhi tembang nyanyi niki sampun Gus Gandhi siagiang lan ingetang niki Blidek uli Senin tanggal 8 niki nak ada perubahan jadwal gendenge sampunang niki bingung malinge

0: Waktunya Zona Indonesia. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 99,3 Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox ngiring niki sarengin reward umroh niki semeton nggih. Sane kantun berlangsung niki sampai 1 Desember 2026. Caranya ini niki mudah sekali semeton. Tinggal mengumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga varian Tanamilah Tanahmu. Sane klasik utawi sane ultimate ukuran 100 mili. Taler wajib digunting menjadi dua bagian. Dan produksi yang digunakan adalah tahun 2024 ke atas semeton. Lengkapi taler niki sareng fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop tinggal diisi statusnya karyawan, konsumen atau sangasian. Kalau sudah, silahkan kirim sebanyak-banyaknya ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Babakan Gianyar, Bali. Ingat nang semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Gus Gandhi mepamit dumu niki semeton ge saking zona Indonesia rainan mangkin sukseme sareng sami sanesampun nyarengin gendan niki sinampuro yen wonten kayuwangan rikale nyarengin samian wadah jege gonjakan ke manten kecune moali ring raine somo niki semeton lan langsung ke manten saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gandhi mepamit antuk para mesanti om Santi, Santi, Santi, Om. Baik, itu menular bersama 99.3 FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat sing, ade, lawan. Bye-bye.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Fox Memory.
2: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Band Budaya Indonesia, Voice of Sanga-sanga Sing ada lawan. Hai, sematan Fox. Bang sama Gio Ocel lagi di Fox Memory. Seperti biasa dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti. So, jangan kemana-mana.

0: Fox Memory.
1: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sembilan puluh sembilan koma tiga.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Selamat pagi Sematan Fox di hari Jumat yang tentunya sangat apa ya, bisa dibilang sangat santai ya. Karena kalau misalnya dibilang nih hari Jumat ini ada yang beberapa masih work from home sambil pura-pura serius di depan laptop. Tapi ada juga yang WFO nih, sudah berjibaku dengan kemacetan, kemudian deadline, dan ya beberapa notifikasi grup kantor yang gak ada habisnya, ya kan? Pokoknya apapun aktivitas Anda, Sematan Fox di pagi hari ini, jangan lupa tetap semangat dan selalu waspada dengan kondisi-kondisi di sekitar kita. Seperti kondisi yang satu ini, Sematan Fox, yang akan Gioce sampaikan untuk Anda. Jadi di segmen pertama ini, Gioce akan ajak Anda untuk tahu info update berita seputaran Bali gitu ya. Nah, seperti apa kondisinya? Jadi ini ada suasana yang, atau berita yang dilansir dari tribunbali.com, di mana suasana tenang di kawasan Pasar Ijo Gading di seputaran Jembrane ini mendadak berubah heboh pada hari Kamis sore kemarin. Jadi ada sebuah ruko sembako ini dilaporkan terbakar setelah saksi melihat asap pekat dan kilatan api keluar dari sela-sela pintu toko. Tapi astungkarenya nih Sematan Fox, responnya cepat. Jadi warga yang langsung menghubungi, melihat langsung ini menghubungi petugas pemadam kebakaran, dan tentunya membuat api berhasil dijinakkan sebelum merembet ke bangunan lain. Dan dugaan sementara Sematan Fox, kebakaran ini dipicu oleh konsleting listrik pada mesin pendingin yang kemudian menyambar tumpukan kardus penyimpanan telur. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian material ini diperkirakan mencapai sampai dengan 25 juta rupiah. Nah, dari peristiwa ini Sematan Fox, ada satu pengingat penting nih buat kita semua ya. Sesibuk apapun aktivitas Anda, jangan lupa untuk rutin mengecek instalasi listrik dan peralatan elektronik yang ada di rumah maupun di tempat usaha Anda. Karena ini lumayan berbahaya ya, kalau misalnya udah sampai hal-hal sepele dikesampingkan, nanti justru bisa menjadi sumber masalah yang besar. Pokoknya kita tetap waspada di sekeliling kita. Jangan kemana-mana, masih sama Gioce di Fox Memory sampai di jam 12 nanti.

Indonesia, voice of sangat-sangat Adelawan. Satu single miliknya Andin, sahabat setia. Udah nganterin kita di posisi 25 menit lepas dari pukul 10 pagi waktu Fox Radio Bali. Kira-kira sempetan Fox, sahabat Anda nih apa nih? Kalau misalnya di pagi hari ini, mungkin bisa jadi secangkir kopi dan teh hangat ya, yang tentunya bisa membantu membuka mata Anda dan membuka pikiran Anda mulai fokus untuk bekerja. Wah, kalau Gio pagi hari ini lumayan sarapannya ada kukusan ya. Tapi yang jelas bukan gatep ya pagi-pagi ya. Aduh, makasih banyak loh yang pagi hari ini sudah notice Geocha. Sebelum Geocha sampai, beli yang satu ini udah nanya ke penyiar sebelumnya, nanya ke Gus Gandhi gitu. Geocha udah dateng. Makasih banyak loh ya, ini udah selalu peduli, sudah selalu pay attention gitu ya buat Geocha ya. Tapi untuk Anda, selamat pagi juga yang merasa sahabat pagi Anda itu adalah mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu favorit yang menemani perjalanan Anda mungkin ke kantor, ke sekolah, atau saat memulai aktivitas di rumah gitu ya. Nah, kalau gitu Geocha juga musapa sahabat Geocha di pagi hari ini, sempetan Fox tentunya yang udah ngeliatin postingan Geocha di Facebook belum ya? Aduh, belum Geocha posting sempetan Fox, ntar ya yang di Facebook tunggu sabar. Kemudian yang ada di WhatsApp dulu, karena story paling akhir Geocha udah langsung taruh postingan di WhatsApp. Tapi hari ini gak ada komen ya, karena mungkin apa ya, kata-kata itu sudah mewakili ada Fox Memory dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Jadi mungkin agak sedikit bergeser sempetan Fox yang biasanya dengerin Geocha dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau sekarang agak beda. Jadi di hari Kamis dan hari Jumat Geocha hadir untuk Anda dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang ya. Jadi buat Anda nih sempetan Fox yang baru tahu, perubahan jadwal ini mungkin agak sedikit mengagetkan, karena Geocha sendiri pun lebih nyaman juga sih di jam-jam ini, jam 10 sampai dengan jam 12, karena entarnya bisa kembali bekerja gitu ya. Nah, kalau sebelumnya dibalik tuh kerjaannya, dikesampingkan dulu jadi siarannya yang duluan. Tapi sekarang Geocha bisa menemani Anda dengan fresh, dengan semangat pagi. Seperti yang satu ini udah semangat banget dari kemarin-kemarin udah dengerin Geocha. Pak Tupur, wah thank you banget ya. Ini udah pagi-pagi, pagi-pagi buta nih, jam berapa udah WhatsAppin Geocha ya. Terima kasih banyak loh ya, ini udah ikutan meramaikan Fox Memory. Katanya udah membantan nih Kim Bok Geocha. Pokoknya Rahajeng Rainan Sugian Bali. Sekarang bukan Sugian Jawa ya, Sugian Bali ya sekarang ya. Aduh, ya belum membanten nih kilo ketahuan deh Geocha ya. Terus selain ada Pak Tupurwa, siapa lagi nih yang udah ikutan gabungan hari ini? Udah rame banget ya di WhatsApp kita di 087808355993. Ada Cam Bois, selamat pagi Cam Bois di Pogading, minta lagunya Naf yang terendap laraku. Kira-kira ada gak ya? Ini Geocha baru menggunakan aplikasi yang baru ya, jadi agak sedikit belajar lagi. Ya, yang namanya hidup ya harus selalu terus belajar. Ditunggu aja ya Cam Bois ya, mudah-mudahan ketemu lagunya. Kemudian ada Mbok Dekni juga di Gianyar, Susama Dahat ini. Selamat pagi Geocha yang cantik. Minta lagunya Utopia yang mencintaimu sampai mati dong. Gak bisa gak sih? Gak gak bisa puas loh denger Geocha siaran sekarang dan jarang denger suaranya Geocha yang merdu dan manis. Saya jadi terharu Mbok Dekni. Tolong bisa gak jadwalnya seperti semula aja. Nanti coba kita obrolkan dengan ini ya, dengan manajemen ya. Nanti saya rayu dulu itu manajemen kita. Makasih Mbok Dekni sarannya, tapi kita tampung dulu saran-saran dari sempetan Fox. Kita lihat 3 bulan ke depan seperti apa ya. Ada siapa lagi nih? Beli Made Hendra, selamat pagi di Tabanan present. Sampun membanten Beli.
Kemudian ada Beli Murah Endu juga nih, di Tulikup selalu hadir nemenin Geocha. Sukses dehat Beli Murah. Ada Pak Yan Sena juga nih di Banjarmas Bedulu. Terima kasih banyak Pak Yan. Siapa lagi nih yang udah ikutan gabungan di WhatsApp-nya Fox Radio Bali? Ada Pak Dewa Buwana juga. Selamat pagi di Wewidangan Klungkung ya. Sukses dehat nih Pak Dewa. Nah, kalau misalnya pagi hari ini Anda juga sedang melakukan kegiatan, seperti misalnya Anda sedang membanten Kenten Rahine Sugian Bali, mungkin kan membanten kan Mas Impo duduk di bawah gitu kan. Nah, kalau misalnya Anda ngerasa agak sedikit ada peradangan atau encok-encok gitu di bagian sendi-sendi Anda setelah duduk di bawah terus berdirinya susah, nah, satu solusi yang Geocha sarankan untuk Anda, gunakan aja Ultimate Sanga-Sanga, karena Ultimate Sanga-Sanga ini sudah digunakan banyak sekali dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi ini sudah pasti khasiatnya terbukti karena menggunakan 140 bahan alami pilihan. Untuk Anda yang pengen gabungan ya seperti Geocha, enggak susah-susah lagi duduk, enggak susah-susah lagi berdiri, tinggal dibalurin aja di bagian tubuh yang kurang enak gitu ya. Bisa langsung dapatkan segera produknya di Fox Radio Bali di Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau Anda bisa langsung dapatkan di nomor teleponnya kalau misalnya malas banget ke Fox Radio gitu ya. Padahal kalau misalnya ke Fox Radio kan bisa ketemu Geocha sekalian ya. Bisa telepon aja dulu ya di 0819931000102. Sekali lagi di 0819931000102. Geocha masih akan menemani Anda Sematan Fox bersama dengan sangat-sangat sing adilawan sampai di jam 12 ya, bukan jam 10 ya, jam 12 yang nanti. So jangan kemana-mana. Satu single miliknya Ella, ini dia Berlayar Tak Bertepian, spesial banget buat Pak Tupurwe.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama GOC di program Fox Memory kali ini sampai di jam 12 siang nanti. Sematan Fox, gimana? Pagi hari ini menjelang jam 11 siang, apakah Anda sudah mengisi perut Anda? Karena ada yang biasa tidak menyentuh sarapan pagi, tapi langsung brunch gitu ya. Boleh, breakfast and lunch. Tapi beberapa hal yang harus dilakukan sama Tan Fox. Anda tidak boleh menunda makan terlalu lama, dan nantinya endingnya akan kalap makannya ya saat makan. Duh, bahaya tuh. Jadi pilih makanan yang seimbang, ada karbohidratnya, proteinnya, sayurnya, dan cukup cairan. Walaupun GOC juga kadang-kadang sayurnya agak kelupaan gitu ya. Oke, pagi hari ini tentunya yang sudah menyapa GOC menginfokan bahwa saya udah makan pagi nih juga GOC. Makan apa tuh? Seru ya kalau misalnya bisa ketemu sama Tan Fox terus cerita-cerita pagi hari ini kegiatannya apa aja, makan apa aja, kemudian sama siapa, dengan siapa, berbuat apa. Nah, boleh ya langsung melipir ke WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808555993. Jadi terima kasih banyak nih udah gabung hari ini. Ada siapa nih yang tadi cemburu? Beli Dek Suwane di pengosekan Ubud. Aduh, halu banget sih, bro. Makasih banyak loh ya udah ikutan gabungan hari ini. Kemudian ada siapa lagi nih yang udah ikutan di WhatsApp ya Fox Radio Bali. Aduh, banyak juga ya hari ini ya. Pak De Armunanta, selamat pagi di Getas ya. Ada Bu Joni dan Pak Joni juga di Buana Indah. Sudah nyarengin GOC, selamat pagi. Salamnya nih katanya buat Bu Gong Biang Rake. Iya, Bu Gong Biang Rake udah nyapa GOC nih juga. Sayang cantikku. Terima kasih banyak Bu Gong Biang Rake udah nyarengin GOC ya pagi hari ini ya. Beli Anta Baranta juga di Merpati. Request lagunya dong GOC, Titi DJ aja. Takkan ada. Oke. Bukan gak ada GOC ya. Itu judul. Mbak Mutiarai, apa kabar? Di Nyanglan Klungkung udah nyerengin GOC juga, suk sama dahat. Nini Desi Aditya juga udah nyerengin GOC nih. Rahajang Kajang Kliwon niki GOC. Sugian Bali niki GOC. Nggak nini niki GOC dikoreksi ya. Karena tadi salah sebut niki. Nggak, Sugian Bali harusnya bukan Sugian Jawa. Kemarin Sugian Jawa. Niki pun GOC niki ya. Lupa-lupa ingat sepertinya dia. Ada Bu Made Warsini juga di seputaran Nusa Dua. Susumeda hati Bu Cantik udah selalu nyarengin GOC dan udah nonton juga di aplikasi Fox Radio Bali. Ini kinge, susumeda hat. Nah, Sematan Fox kalau misalnya selain aplikasi Fox Radio Bali, Sematan Fox gak usah bingung-bingung lagi ya. Gak harus deket sama radio loh ya untuk bisa dengerin GOC. Buat tetap dekat sama GOC dan Fox Radio Bali, Anda cukup bisa membuka yang namanya website-nya Fox Radio Bali. Tentunya bisa di-download sekarang juga di www.foxradiobali.com. Jadi tinggal Anda klik aja play dan biarkan lagu-lagu favorit Anda menyapa Anda, menemani setiap kegiatan Anda, menikmati momen-momen yang Anda lakukan hari ini, di pagi hari ini ya. Kita masih bakalan sama-sama sampai di jam 12 siang nanti. Jangan kemana-mana, tetap di sini bareng GOC di Fox Memory.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Kenapa sih masih ragu untuk menyatakan cinta sama Tanfax? Kenapa coba? Takut ditolak? Takut kehilangan? Atau takut perasaannya bertepuk sebelah tangan? Padahal ya, semakin lama dipendam, tentu semakin banyak pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban. Ya, beda tipis lah ya, sama berkendara di jalan raya. Kalau terlalu lama berhenti di persimpangan, karena bingung memilih arah dan tujuan, justru bisa menghambat perjalanan Anda sendiri. Nah, untuk itu di segmen kedua ini sama Tanfax, Geocha akan ajak Anda supaya tidak kehilangan arah gitu ya. Seperti biasa di segmen kedua, Geocha akan update info lalu lintas seputar Denpasar dan sekitarnya. Seperti apa di Rainan Sugian Bali ini? Oke, kita lihat dulu ya sama Tanfax ya. Ini ada sedikit persimpangan yang tentunya jangan sampai menghambat perjalanan Anda di hari Jumat ini. Kita cek-cek dulu dari atas. Ini ada di seputaran kawasan Renon. Jadi selamat beraktivitas dulu buat Anda yang tentunya ingin melalui arah kawasan Renon ya, agar mengatur waktu perjalanan Anda lebih awal. Karena di pagi hari tadi sampai siang hari nanti diberlakukan ada rekayasa lalu lintas di seputaran Jalan Raya Puputan terkait geladi bersih Pesta Kesenian Bali yang ke-48. Nah, jadi ada sejumlah kendaraan dari arah Hang Tuah gitu ya, Jalan Pemuda hingga seputaran Tukat Yeh Aye. Ini nantinya dialihkan ke jalur alternatif yang telah disiapkan petugas. Jadi sementara itu kepadatan ini masih berpotensi terjadi di kawasan Sanur juga, khususnya di ruas Jalan Hang Tuah dan sekitarnya yang masih dalam masa uji coba rekayasa lalu lintas. Nah, untuk pengendara yang menuju kawasan wisata Canggu juga, ini dihimbau Anda mengantisipasi antrean kendaraan karena kawasan tersebut ini masih menjadi salah satu titik kemacetan di Bali ya. Jadi untuk Anda pengguna jalur Denpasar Gilimanuk juga di wilayah Pekutatan, ini agar meningkatkan kewaspadaan karena ya sempat terjadi perlambatan arus kendaraan pada beberapa titik. Nah, untuk Anda supaya perjalanan Anda lebih nyaman nih sempatan Fax, pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima. Dicek-cek dulu apakah gara-gara Pertamax naik gitu ya. Beralih ke Pertalite nanti semuanya, aduh. Yang pastinya Anda harus patuhi aturan lalu lintas, jaga jarak aman, hindari penggunaan ponsel saat berkendara, jangan merokok juga sambil berkendara, itu tidak boleh sama sekali ya. Dan yang paling penting jangan biarkan emosi Anda menginjak gas lebih dalam daripada akal sehat Anda. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jadi buat Anda yang sedang lagi berlalu lalang di seputaran Denpasar dan sekitarnya, mudah-mudahan satu informasi ini bisa membuat Anda memilih jalan alternatif lain atau mungkin melalui jalan cepat yang mungkin Anda tahu. Jadi cek map lagi.

0: Fox Memory.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar.

kehilangan rasa cinta di hati mungkin masih bisa diobati ya sama Tanfaksya. Mungkin dengan waktu, atau mungkin dengan pertemuan, atau bahkan dengan orang-orang baru yang datang membawa cerita. Tapi kalau yang hilang adalah energi di dalam diri, rasanya semuanya jadi berat kan, Sematan Fox. Makanya mau kerja malas, mau ngobrol juga lelah, bahkan hal yang biasa menyenangkan pun terasa biasa aja. Karena sejatinya nih energi adalah bahan bakar utama untuk menjalani hari-hari kan. Nah untuk Anda, Sematan Fox yang siang hari ini juga merasa kelelahan gitu ya, energinya belum cukup gitu, karena belum makan siang, yuk GOC bakalan ajak Anda ke Gianyar. Kemana tuh? Restoran satu ini super duper nyaman, Sematan Fox. Tempatnya ada di Gianyar. Jadi ini tepatnya banget di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitere, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi untuk Anda ingin mengembalikan atau memulihkan lagi energi Anda yang hilang setelah dipakai dari pagi gitu ya, bekerja, sekarang saatnya untuk Anda makan siang dulu ya. Jadi di sana itu bakalan Anda temukan menu-menu dengan cita rasa yang khas banget, mulai dari ayam, kemudian ada bebek juga, sampai bepasih niki wenten nike Sematan Fox. Nanging ten wenten niki ulam bawi drike. Jadi dijamin halal ya Sematan Fox ya. Jadi tunggu apa lagi Sematan Fox, kalau misalnya Anda juga memiliki rencana membawa sebanjar nih ke mereka dados, atau mungkin ibu-ibu arisan karena banyak yang ikutan arisan gitu ya, boleh di Mangolango ini. Tempatnya luas sekali dengan pemandangan danau yang asri, jadi bisa menampung 8.000 orang. Jadi cocok banget dipakai untuk piknik bareng keluarga. Jadi tunggu apa lagi ya Sematan Fox, yuk ajak semeton Anda, saudara, sahabat, klien, handetolan, pokoknya semuanya ajak ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant, kesarangin kaluihan dan nubaga saking sange-sange.

Kalau menurut Geoce punya mimpi indah itu sah-sah aja, asalkan gak hanya disimpan di kepala, tapi juga diperjuangkan dengan langkah nyata. Jadi mimpi yang besar juga bisa menjadi bahan bakar buat semangat setiap harinya kan, Semangatan Fox. Siapa tahu dari Anda punya mimpi untuk bisa bertemu dengan Geoce. Sederhana banget mimpinya. Atau mungkin nih ada masukan punya mimpi biar bisa nanti on air di program Fox Memory. Ya mimpi aja dulu lah ya, karena mimpi kan gak dilarang. Jadi bermimpilah setinggi langit, tetapi jangan lupa pijakan kaki di bumi dan mulai berjalan menuju mimpi itu. Asik. Oke, Semangatan Fox yang juga bermimpi di siang hari ini untuk bisa ngobrol sama Geoce, tentunya lewat WhatsApp-nya Fox Radio Bali ya di 087-808-55993. Ini udah rame banget, selain ada yang nontonin Geoce di aplikasi ini, ada Mbok Terlisa Niki yang sudah mengintip-intip saya dari tadi tapi gak berani untuk chat Geoce. Kenapa harus tidak berani gitu? Coba di chat aja dulu ya di aplikasi Fox Radio Bali. Dan juga nih ada Blitut Ari Sugina Dinastra juga yang udah nontonin Geoce di aplikasi Fox Radio Bali. Terima kasih banyak. Ada juga Bu Made Warsini. Dari tadi udah nontonin Geoce, suka sama Dahat nih King. Terus ada siapa lagi nih yang di ini nih, di WhatsApp dulu deh ya. Dari tadi udah enggak sabar buat disapa, asik. Ada Beli Nanang Janu di Bangli. Milu sih, Mbok. Kemana nih King milunya, Beli? Geoce takut nih King ngomongnya loh. Kalau Kak tak ajak ke salah nanti ngomongnya, gak jadi deh. Makasih Beli Nanang Janu. Susu Medahat ini udah ikutan nyarengin Fox Memory ya. Ada juga Pak Gungurah tadi katanya nih, kenapa pertanyaannya begitu Pak Gung? Kenapa katanya gak boleh, gak boleh nih ke nerobos lampu merah Geoce? Aduh ampura-ampura nyanan ngangsut Niki di rong telu Niki Pak Gung. Kok gak boleh terobos lampu merah itu pertanyaan apa ya? Bu Sekaryani ke Bu Iwe, suka sama Dehat apa nyarengin Geoce Niki nge. Nini Jero juga udah ada di Gunung Agung, udah ikutan nyarengin Fox Memory juga. Ada Ibu Ayu Batu Bulan, apa kabar Ibu cantik? Lagi dengerin kan? Minta lagunya siapa nih? VOC. Tunggu aja ya. Kemudian ada Nini Gusta nih di seputaran Pemadilan juga udah nyarengin Geoce, suka sama Dahat. Ada juga Gung Haji Apel di Padang Sambian, suka sama Dahat Niki Gung Haji. Sampun mau Banten Niki Gung Haji. Anak Raina nih ke Mangkin, Niki Sugian Bali Niki. Geoce aja belum mau Banten udah ngasih tahu orang ya. Beli Adi Suputra apa kabar di Jagapati, suka sama Dahat ataupun nyarengin Geoce juga minta lagunya Andra ya, ditunggu ya. Kemudian ada Pak Turun Kekeran juga, selamat siang nih Mang Uyun di Kekeran Mengui ikutan gabung Geoce, minta lagunya Sebelah Hati dong yang Ribas Band buat Geoce selamat tugas saja. Terima kasih Pak Turun Kekeran. Nenek Ade apa kabar di Monang Maning, deketan ya rumahnya sama Geoce kayaknya ya. Terus ada Buyan Burarini juga di Kesiman, absen Niki Geoce, Rahajeng Sugian Bali. Enggih, suka sama Dehat Buyan Bur, Geoce yang durung Niki mah Banten, Niki pun api Niki Geoce Niki. Ada Beli Putus Stone juga di seputaran yang Batu hadir, makasih. Mbok Herlinawati apa kabar? Udah ngasih semangat-semangat dengan stiker cantiknya itu ya. Ada Buyan Lastri juga di Tabanan, di Belayu. Suka sama Dahat, Bu cantik. Niki selalu nyarengin Geoce, nge. Mbok De Lestari juga udah nyarengin Geoce, suka sama Dahat. Ada juga Bu Tut Mariani, Niki. Yeah. Tumben Bu Tut sarang, Niki. Nak kemana mantan, Niki, Bu Tut? Buat Anda Semangatan Fox jangan kemana-mana ya. Kita masih bakalan sama-sama di program Fox Memory sampai di jam 12 siang nanti.

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat Seng ada lawan. Aduh, gak kerasa banget udah sampai di posisi 54 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Fox Radio Bali. Jadi saatnya Geoce harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya, sematan Fox. Terima kasih banyak yang sudah ikutan gabungan hari ini di Fox Memory. Ada Blitut Ana Putra 1000 di Andong Upu, terima kasih banyak. Ada juga Bli Mahesa kedua di Taro. Kentaro Tegalalang gitu ya. Bu Yan Puspasari juga di Budaga Kelungkung Susu Medahat. Pak Mang Samiarse juga. Kemudian ada Pak Yan Naye, Pak Ega, Bu Ayu Parwati Susu Medahat yang penyarangin Geoce juga. Pokoknya semua-semuanya yang penyarangin Geoce Susu Medahat ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan program Fox Memory ya. Kalau gitu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Geoce pamit dumun. Yang pastinya baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat Sing Adelawan. Bye.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Fox, salah ringetang niki nggih. Ah niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane mawaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: 99,3.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia yang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekar ya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 x 1 desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane meduwe cita rasa khas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan tanu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

0: 89,3.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, seng ada lawan.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan jaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihang nyane semeton Fox pacang ngamulihang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dios ring punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli. Racikan babe bambang peranote, sane mule sing adelawan.

0: 99,3.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga gak?
1: Travel size mbok? Jaktil lo ukuran travel size niki mbok?
2: Jaktil pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: 99,3

0: ரொம்ப சீரியா.
1: FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox. Jek pasti ke lelah pisan semeton Fox. Pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox. Jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut untuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali untuk sensasi anga terikalaning ke balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ge nomor si dase kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

Rajang nubun niki semeton, sade sampun nyarengin niki, malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya, mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewodar nubun niki. Reward umroh niki semeton, utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

0: 99,3.
1: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa? Ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat

0: sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: 99,3.

Semeton Fox, salary ngetang nih kingi. Nah, niki semeton sana jagi ngerera. All produk ultimate sangat-sangat. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita nih kingi. Mapi tengat niki. Sangat-sangat niki wenten kalih produk herbalnya nih semeton. Wenten niki sangat-sangat klasik. Taler sangat-sangat ultimate. Pindah ke produknya nih sana lebih ultimate semeton ge. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto ge. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sana moaste. Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sangat-sangat. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sangat-sangat. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

0: sing ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng sore semeton, rahajeng sugian Bali. Inggih semeton Fox geus dikan iki mawali nyarengin semeton Fox ring ambaran ning ngantos gala 6 sanja. Tentune nimpalin semeton Fox di program kesayangan Anda, Salam Sapa Semeton. Stay tune dumun.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Melisa Mbok Didawan De Uli featuring Lola. Oh, sabar je sayang. Beli je ke pasi mulih Niki. Transferan 200 jutane pasti ke transfer Niki. Men 200 juta bulanane dojo Niki kaline beli Niki. Aman Niki, semeton pas di posisi banget pipis bulanan 200 juta. Oh, napi Niki kelaksanain nih semeton pas. Nge, cek pasti cintane sebuah 1000% cinta sana Niki. Nge, cek singkuangan sana men 200 juta nih. Nah tapi makin kan apa ada nih jat bersyukur gen malu semeton Fox. Apalagi Niki iraja dari nak Bali anggo maturan gen subaget nih semeton ge. Di zaman gumine suba gonjang ganjing konyang menek Niki, bensin menek, busung menek, buah menek, cek konyang ke menek nih, cek gaji gen sing menek, kengken kadeh nih semeton ge. Tapi tetap bersyukur iraga harus patut duak-duak ngolah gen semeton Fox ge. Ane patut-patut meli, ane sing patut de meli malu gitu kan. Apalagi Niki di bulan Juni mangkin, selain hari raya Niki, hari liburan anak-anak semesteran Niki pun agaknya agak sedikit ngembang Niki pengeluaran nge semeton Fox nge. Selain Niki meli Banten lansane siosan, pasti anak alit dot jam lali Niki melali meli kene meli keto. Nah men kapah-kapah ajak ke manggul-langgul like resto semeton nge sing kengken abulan cepok gitu kan nge. Apalagi Niki, ama duwe gaji tetap Niki, seperti Bu Febi Niki, terlalu Niki gaji tetap nih, tetap di dompet, apa tetap di rekening anak nih, soalnya kan singgah kan soalnya nih, gaji kan tetap tapi singgah pesen nih. Nah sing keng-keng jek am pasti kan nih semeton Fox ge. Nah pangting stres gitu kan mikirin konyang menek nih. Ah ditianggus dikajagi nyarengin semeton Fox dumu Niki ngantos galak 6 sanje mali jebos gitu nge. Dan Niki semeton Fox dados Niki nyarengin titiang di WhatsAppnya nih. Triple di WhatsAppnya nih di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993 nge. Lansa bodan lali antuk streamingannya di websitenya semeton santokan Niki akan beralih ke website www.foxradiobali.com. Dan Niki di Facebooknya nih di Fox Radio Bali 99,3 FM. Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Yuk ramaikan 2 jam Niki enggal sajian semeton Fox.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, titia selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
4: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Karir ngewidangan Kota Denpasar nge sareng siki tembang harmonia jantung hati. Inggih semeton Fox niki liburan semester sampun rauh niki benjang subuh membuka niki pesta kesenian Bali otre niki bu ditunggu-tunggu aja anak alit aman anak tua-tua niki tidak ada kata libur sing kengken semeton nggih pokoknya support terus niki masa depan kita yakni anak-anak alit niki untuk mengejar impian di masa mendatang niki nggih. Jadi buat semeton Fox ane mungkin liburan nih paling jadi liburan semester. Nah, Gusti kan niki rekomendasiin ke Manggulanggul Lek Restu ke mantan nggih. Santungan niki Manggulanggul Lek Restu puniki ajangan enak nggih semeton Fox nggih. Wenten ayam, bebek, bipasih ten beunten bawine. Mungkin semeton Fox ane met ne celeng ne uling sugian, galungan, kuningan, celeng ngen terus. Nah, coba ganti menu malu semeton nggih. Di ayam, bebek atau bepase. Pokoknya dijamin halal dini semeton. Dan untuk alamat ne wenten di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Mitra Kabupaten Gianyar dan wastane puniki Manggulanggul Lek Resto Aesthetic Restoran kesarengin kaluwihan danu bagai saking sanga-sanga.

3 FM Voice of Sangat-sangat Siki tembang saking Bayu KW Kangguang Malu. Ah, niki Kangguang Malu semeton. Cing ada libur gitu kan. Nah, sing kengken yang penting niki hari raya Galungan bin Mani bisa libur dan kumpul-kumpul bersama keluarga. Oh, nak mulai jalan mulai kumpul-kumpul aja keluarga semeton Fox nge. Wesan muspo kumpul aja keluarga ngajeng surudan. Nah, niki murah surudan niki diastun niki sing demenet tiba-tiba demen asane cek kejaone semeton Fox nge. Sambil tos ninyohang radio nih semeton. Nah sing kerasa betelah lingsurannya nih. Tapi sayang nih semeton Fox nge, ada seketika momen nih di saat niki ninyohang radio di kali kumpul-kumpul nih, ada gen sinyal aneh melaip gitu kan. Nih bo ngainang agak sedikit kurang abdol gitu kan semeton Fox nge. Nah maka dari nikah semeton Fox pangtan janiki wos nyanan radio nih semeton Fox di kala kumpul-kumpul nih ninyohang radio. Nah mungkin semeton Fox langsung kematan streamingan di website Fox Radio Bali ya semeton Fox nge. Dan tinggal satu klik kan mantan langsung man niki Fox Radio Bali 993 semeton. Dan niki wenten websitenya di www.foxradiobali.com. Gampang kan semeton Fox nge. Jak bisa sebilang dina semeton Fox bisa ngehang gitu kan. Dija-dija sing perlu ngabo radio nih nak cukup di HP kan semeton Fox. Nak jani jaman nak coba simple the besar watch semeton Fox nge. Apalagi niki ada matwo cerewet pijak tambah pengang nih seperti Siki tembang nih cara Ana Agung Raka Sidan featuring Ayu Wiryastuti matwo cerewet pengang.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Giring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

di 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Rudiawan Bungan Hati. Ingin semeton Fox Sugian Jawa Subedibi Sugian Bali Sampun Wosan Mangkin. Asalnya gak sedikit lega bedek. Tapi bedek nih ki, Benjang Galungan Sube Rauh nih semeton Fox. Tapi niki gimana cerita semeton Fox di Sugian Jawa lan Sugian Bali di Jani nih semeton Fox. Pesane niki ingin semeton Fox di Sugian Mangkin ko. Nah nih ki benten tradisi sana kelaksanaan yang contoh niki tradisi pengrebuan nih semeton Fox. Di mana niki khusus di hari raya Sugian Bali dan Sugian Jawa pun niki ngaturang beceleng semeton Fox. Pinake niki sarana upekare sami ngebersihin dan mencucikan wewidangan pura sanggah secara niskale semeton Fox. Mangde niki hilang niki energi-energi negatif nih. Dan pastikan niki setiap wawidangan niki meduwe tradisi ini masing-masing. Contohnya ring titiang niki ngaturan wenten celeng, siap, bebek, liu sajana sana niki. Amun bisa nih cek kolesterol lah sana niki. Agar bagi-bagi niki beceleng nih. Nah mal masih beceleng semeton niki kan ica niki icane po iceleng ini. Niki jak berat gati nih, kuang makanan sana ica nih, tunasin tiang tuh nih.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Rejeki nomplok ya Nik Pering. Iki asing karena sami Niki ngemulihang rejeki nomplok Niki 200 juta per bulan. Waduh. Biar 200 juta per bulan. Ada apa nih dengan 200 juta per bulan nih? Nah jahat tungkare ya enggak jadi CEO mungkin ini semeton Fox ge. Tapi nah 200 juta per bulan nih kan asing sekedar segampang itu seperti membalikkan telapak tangan semeton. Ada perjuangan-perjuangan sane ditempuh dan dilalui semeton ge. Seperti Bu Feby jek semangat jemet mekarye lemburan biasane niki uba digalungan-galungan kene jek liuh bepasi pasuh nenek ge. Amane lingsir-lingsir ngoyong malu niki seperti Bu Joni lan Pak Joni. Biarkanlah anak-anak bekerja niki. Jadi anak lingsir niki tinggal menikmati kehidupan gitu ge di masa tua mendengarkan Gustika niki siaran pang bosan-bosan malis menonton Fox nge. Apalagi Niki kan makin nasubah alus saja Niki nengah radio melalui streamingan. Oh, ije streamingannya Gos Dika di websitenya www.foxradiobali.com. Catatnya sama menonton Fox nge. Amen seperti truna-truna Pak Tupurwo tak benawang eh. Apalagi Niki dije-dije ngenah sana Niki Pak Tupurwo nih. Dije-dije ngenah maksudnya kengken. Oh, disesetan ngenah di jene di gianyar ngenah tabanan ngenah jak demen melali Pak Dupurwa sarene. Wenten Bu Herlina Wati niki sampun nyarengin titian niki. Nah, ne marep masih jemet megai niki. Astung kare je ngemolehang niki omsetne 1 bulan niki di 200 juta nggih. Men be 200 juta niki bagi 100% jak Gus Dika. Sehingga 50%. Wonten boten jumlu ring apuh mawang taler niki sampun nyaringin Gus Dika lan sanja-sanja mangkin di hujan-hujan mulai niki nggih di Kota Denpasar wonten Bi Adi Suputra malih niki nyaringin Gus Dika Blima De Hendra ring tabanen Desa Tuwo Marga niki sampun nyaringin lan Bli Ngurah Endu niki sampun nyaringin titian lan Bak Gungurah sampun nyaringin titian nggih susama niki sampun nyaringin Gus Dika sampun nang kija-kija titian putrin dumun tembang siki saking Edo Wiratmaja nagih jawaban.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangai-Sangai. Nano Biru Mejalan Megai. Iki semeton Fox niki sane Mejalan Megai wosan mebakti di semangane semangat dumun niki dan suksemo niki semeton Fox sudah berngayah niki nggih bisa mengatur waktunya di gempuran pekerjaan-pekerjaan niki. Nah irage di Bali niki harus pintar-pintar juga mengolah waktu semeton Fox nggih pangbisa niki ngerajagang seni budaya tradisi upekare upacara niki tapi tetap man megai harus pintar-pintar mengatur waktu bindan libur bindan niki bisa mengatur tukar sip-sip jadwal kita semutan Fox nge pastikan niki ketuyuh-tuyuh kenyal katanya kenyal pasti semeton. Nah maka dari niki jagalah kesehatan semeton Fox apalagi makin kan subuh hujan ya semeton Fox nge. Nah didampingi juga minyak balur sanga-sanga niki jek pasti bayun semeton Fox nge luwung kelne dengan kandungan-kandungan pilihan alami nih bisa ngainang stamina semeton Fox terjaga. Apalagi niki semeton Fox minyak balur sanga-sanga niki subo ado di seluruh Indonesia sing kewoh ben ngale semeton wenten di Kimia Farma K2 Apotik Century pokoknya seluruh Indonesia sami wenten rika nge. Dan yeni semeton Fox nepuin niki produk sanga-sanga cek malu keasliane aman wenten niki foto babi Bambang Pranoto cek asli dari PT Kutus-Kutus Herbal.

Fox Radio Bali, Voice of Sangha-Sangha, Digapar Kulis Rabutan, sampun katurit yang buat semeton Fox. Enggak semeton Fox, wenten berita gembira, Niki Sane, pecinta Sangha-Sangha, santukan Niki Sangha-Sangha kembali hadir di Jakarta Fair 2026 semeton. Dan pastikan Niki semeton Fox ini hadir dari kawenten promo-promo menarik ya nih semeton Fox bisa mulai hang Niki nge. Dan Niki butnya nih wenten di JI Expo Kemayoran Hall B3 City Lot 4O. Santukan Niki persediaan terbatas nih semeton Fox nge. Dan sampunang lali antuk carengin Niki dan jangan ketinggalan promo-promo nih.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Kena pelet Eka Swastika. Hingga semuanya Fox, maliki deke mantan Titiang pamit undur diri. Titiang mau menyapa Dumun semuanya Fox, karena sampun nyerangin Gus Dika. Niki wenten ring wacap, makeh pisah Niki wenten Bu Madi Warni ring pengosekan nubut. Susah maping banget Niki sampun nyerangin Gus Dika. Lan beli congek rahajang sore ring Sukawati Niki. Ring widangan ubut taler Niki wenten beli dek suwane, sana sampun nyerangin Titiang. Lan Bu Bagus ring abian semal taler Niki wenten ring kebo iwo Bu Sakaryani. Raja nyerengin di tiang niki ring sanje mangkin wenten Pak Ari Dinamika ring topati klungkung lan rahajeng sore niki buat Ditut Wijaya ring Imam Bonjol niki suksi meping banget niki nggih sampun nalar nyerengin di tiang wenten mah ini Zeren ring Gunung Gundur sampun nalar nyerengin di tiang niki suksi sama nggih semantan posan lianan ane nyerengin di tiang malih sepasi rekah niki. Ah, Titiang cek dumun semeton Fox nge. Niki sana sampun nyarengin Titiang male wenten beli gede pase gung biang rake sampun nyarengin Titiang talar abah Waisel beli kutu stone Bu Wayan Lastri ring Belayu Tabanan wenten male niki ring Nusa Dua Bu Madi Warsini lan ring kerobokan wenten Mbok Dek Satriani Botut Nari ring Noja Kesiman sampun nyarengin Titiang niki susah mapeng banget lan gianyar wenten Nini Desi Aditya Belian Su ring widangan klungkung talar sampun nyarengin Titiang susah mapeng banget niki. Lan Mbok Ira Susiadi hadir niki telat niki sing kengken yang penting sebuah hadir yang salam sapa semeton nggih. Wenten malih niki Pak Mang Chandra ring Kubu Karangasem lan Pak Kade Arumananta ring Padang Getas nggih. Lan semeton Fox niki sampun nang kije-kije tembang penutup demun niki saking Bagus Wirata sedherek pamit demen pedidi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Siki tembang niki saking bagus wirate demen pedidi. Ah, mulai sekan-sekan demen pedidi yang suba demen ajak tembang nih jak sing kerasa ben niki megending niki di galah 6 sanya niki aduh. Titiang harus pamit undur diri malu nih semeton Fox nggih. Tapi sampun nang sedih demun titiang nak lantur malih niki siaran semeton Fox nggih di budaya Indonesia. Nah pangten jenik guys semeton Fox Luyu langsung ke mantan stay tunean ke jam 8 nge. Dan itu yang makin pamit undur diri dumun guys semeton Fox nge. Di salam sapa semeton malih jebos niki ringgalah 6 sanjir itu yang mewalinya ringin semeton Fox langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga bahana budaya Indonesia. Sampai jumpa Om Santi Santi Santi Om.

kidenan akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sing Ada Lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: Om Swastiastu. 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangah-Sangah. Baik itu menular bersama Gus Dika di Budaya Indonesia sampai jam 8 malam. Stay tune.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-sangat. Satu lagu dari Marion Jola featuring Rai Putra. Jangan jangan tinggalkan Gus Dika dulu ya. Selama 2 jam ini Gus Dika akan menemani Anda. Dan spesial juga hari ini di Jumat ada Sandiwara Radio yang akan menemani Anda. Nah, buat Anda yang pengen mantengin Sandiwara Radio dan Gus Dika juga, jangan lupa langsung streamingan aja di website Fox Radio Bali ya, smartphone Fox ya, www.foxradiobali.com. Dan jangan lupa juga gabungan di WhatsApp-nya di nomor 087-808-53-993. Tak lupa juga ada di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagram-nya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Dan yang udah gabungin pun banyak banget nih ya. Seperti ada Pak Tupurwo dari Sesetan yang gabungan yang request lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Siap, ditunggu aja dulu, nanti akan masuk playlist. Dan mau salam-salam juga katanya buat Beli Ketut Ari, Cambok Is, Dek Nari Putu Drupadi, Ketut Nari, dan Pak Man Swastika. Dan tak ketinggalan juga ada Bli Adi Suputra yang sudah gabungan. Terima kasih banyak. Dan masih stay tune-an juga Setia Nini Desi Aditya dari Gianyar sudah gabungan bareng Gus Dika ya. Semantan Fox, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune-an dulu di Fox Radio Bali. Satu lagu dari Liodra, saya akan menemani Anda. Sampaikan rindu.

0: 99,3.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, mo, Gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
4: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
3: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
3: Giring, numbas mangken, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

93 FM Voice of Sanga-Sanga Fox Radio Bali. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, sudah mengudara menemani kita semua ya Semeton Fox. Dan buat Semeton Fox yang lagi kepikiran overthinking di mana mau bekerja dan impiannya apa, coba deh Semeton Fox bekerja di Hotel Bintang 5 ataupun di cruise line nih. Nah, ini kesempatan Semeton Fox yang mau bekerja di bintang 5 hotel, cruise line ataupun kuliah dengan program magang di luar negeri. Nah, sekarang saatnya Semeton Fox bisa bergabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Karena ya di bulan Juni ini saatnya jadi jagoan Semeton. Panggil semua kerabat Semeton nih untuk serbu jagoan Juni beragam promonya di Elizabeth International. Ambil program setahun nih Semeton Fox ya. Spesial banget Semeton Fox bisa menikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Dan kalau Semeton Fox menundanya, potongan ini makin berkurang loh. Atau yang mau ngambil program 2 tahun, nah Semeton Fox bisa mendapatkan cashback di Rp8.000.000. Spesialnya lagi, buat Anda yang mengambil jurusan hotel digital marketingnya, bisa dapat cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear serta live streaming equipment yang kece habis. Nah ini terbatas ya Semeton Fox ya. Belum lagi Semeton Fox ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Jadi sekarang Elizabeth juga sudah hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional dengan instruktur profesional tersertifikasi dan kurikulum berbasis ahli USA. Buruan daftar Semeton dan di kuliahnya Elizabeth International. Karena promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangasanga. Fabio Acer, aku berjanji sudah saya putarkan spesial ya buat Mbok Ari Zeren. Wah, langsung ya diputarkan nih tadi nonton live-nya Gus Dika nih. Terima kasih banyak Mbok Ari Zeren sudah stay tune setiap hari ternyata ya, yang dimana pendengarnya jarang-jarang nih komen-komen, tapi sekalinya komen langsung muncul nih. Oke, kalau begitu Semeton Fox, Gus Dika di sini mau memberitahukan bahwasanya Semeton Fox ya, ada pengumuman dari pabrik Sanga-Sanga yang bangga mengumumkan Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate Semeton. Waspada juga dengan produk palsu ya Semeton, soalnya produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan ada foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Dan sekarang juga Semeton Fox, ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Jadi untuk memastikan keaslian produk dan info harga resmi, Semeton Fox bisa dapat mengunjungi platform resmi di Sanga-Sanga _ Bali untuk Instagramnya atau di websitenya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangasanga. Satu lagu dari Gitaf Sediaku Sebelum Hujan. Wow, semeton Fox, ini udah pukul 7, tandanya Sandiwara Radio akan hadir menemani kita. Ya, tapi sebelum itu mau menyapa dulu semeton Fox yang udah gabungan nih. Ada Beli Gede Pasa, Abah Waisal, Nini Gusta dari Pemedilan juga udah gabungan, Beli Doping, Mbok J2 Sri nih. Dan Bu Feby yang katanya lanjut ke budaya Indonesia, Gus. Iya. Semoga betah ya sama Gus Dika ya. Dan ada Yan Gur Arini juga dari Kesiman hadir, dan Beli Gus Widiantara, Pak Ari Dinamika, Mbok Satria juga udah gabungan ya. Jadi semeton Fox, jangan kemana-mana. Kita akan bareng-bareng dengerin Sandiwara Radio Majapahit yang kali ini ada di episode kedua, yakni Taktik Menyerah.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99,3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91,7 FM. Fox Radio Jogja 105,3 FM. Fox Radio Medan 104,6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99,3 FM. Fox Radio Deso 90,8 FM. Fox Radio Surabaya 87,7 FM. Fox Radio Jakarta 90,4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio Babat Majapahit, episode kedua, Taktik Menyerah.

Pada episode pertama dikisahkan, Kerajaan Singasari digempur oleh pemberontak dari Kerajaan Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Patih Kebo Mundarang. Dalam gempuran itu, Raja Singasari, Sri Kertanegara, terpaksa meninggalkan ritual Tantra Kiwa dan berusaha melawan, namun tewas di ujung keris Raden Arya. Sementara itu, Raden Wijaya, menantu Raja Singasari yang diperintahkan melawan pemberontak yang datang dari arah utara, berhasil menumpas semua pemberontak dari arah utara itu. Namun kemudian, mereka melihat adanya api membumbung tinggi dari arah selatan keraton, sehingga mereka pun memutuskan kembali ke keraton Singasari. Pada bagian akhir episode pertama, Dewi Gayatri, putri Raja Singasari Sri Kertanegara yang juga permaisuri Raden Wijaya yang saat itu ditawan musuh, sangat kaget melihat langsung peristiwa tewasnya ayahandanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah Sandiwara Radio Babat Majapahit episode kedua ini. Subjudul, Taktik Menyerah. Selamat mendengarkan.

0: Singasari runtuh. Raja Singasari, Kartanegara sudah gugur.
1: Ayahanda, Ayahanda.
2: Melihat ayahnya Raja Singasari Sri Kartanegara tewas, Dewi Gayatri berontak keras, melepaskan diri dari cengkraman para prajurit yang dipimpin Kebo Mundarang. Setelah lepas, istri Raden Wijaya itu bergegas memeluk ayahnya, membersihkan darah di dadanya, dan kemudian memeluknya. Sementara itu, Kebo Mundarang, Raden Arya, dan semua pasukan mendiamkan saja, seakan memberi kesempatan pada putri raja itu memberi ucapan perpisahan pada sang raja yang sudah tewas itu.
1: Duh, Ayahanda Prabu, air mata putrinda pastilah tidak bisa menghidupkan Ayahanda lagi. Namun, air mata putrinda tidak hanya menangis sedih, juga ucapan rasa kagum dan bangga menyaksikan keberanian Paduka menjalankan kewajiban wangsa kesatria Singasari membela negaranya. Selamat jalan Ayahanda Prabu, selamat jalan. Semoga menyatu kembali pada Sang Yang Maha Pencipta, dan restuilah agar kelak menantumu Raden Wijaya dan cucu-cucu Ayahanda bisa mengharumkan namamu dan mewujudkan cita-citamu.
2: Pada saat itu, Empu Raganata sedang mempertaruhkan sisa hidupnya. Tubuhnya penuh luka tusuk tembak, dan ketika melihat Raja Kertanegara gugur, ia pun menerobos para musuhnya mendekati Kertanegara, kemudian memberi penghormatan kepada jenazah Raja Singasari.
3: Duh, junjunganku, Prabu Kertanegara, sebagai sumpah jabatanku yang dulu kuucapkan, maka sebelum nyawaku tercabut, aku tak akan berhenti melawan musuh-musuhmu. Sampai mati pun, aku setia pada Singasari, pada rajaku Sri Kertanegara.
2: Empu Raganata terpukul sedih melihat junjungannya tewas. Ia pun membalas, mengamuk kepada Kebo Mundarang, Raden Arya, dan pasukannya. Tetapi Empu Raganata yang terluka hebat itu tak bisa bertahan lama, dan ia pun tewas dicabik-cabik tumbak para pemberontak. Dan di saat perlawanan itu, Dewi Gayatri lari meninggalkan jenazah ayahandanya.
1: Selamat jalan, Ayahanda Prabu. Maafkan Nanda. Nanda tidak bisa mengurus jenazah Ayahanda Prabu. Semoga musuh pengkhianat Jayakatwang masih mempunyai hati nurani mengurus secara terhormat jenazah ayahanda. Aku harus berlari sejauh-jauhnya. Kemanakah aku berlari supaya terhindar dari pasukan musuh? Duh, Batara Siwa, tuntunlah hambamu ini agar selamat. Pertemukanlah hambamu ini dengan suamiku Raden Wijaya.
0: Kejar! Jangan biarkan putri Raja Kertanegara itu lari!
4: Sendiko!
2: Melihat para prajurit pemberontak mengejarnya, Dewi Gayatri berlari lebih kencang. Kebetulan saat itu ia melihat seekor kuda, lalu bergegas menyambar kuda itu. Langsung ditunggangi, dipacu lari. Dulu sewaktu remaja, ia bersama saudarinya pernah ikut latihan keprajuritan berkuda atas perintah ayahandanya, Prabu Kertanegara, sehingga saat ini ia tidak canggung mengendalikan kuda.
1: Hiat!
2: Sementara itu, Raden Wijaya berusaha kembali ke Keraton Singasari. Pasukan-pasukan yang menghadangnya dihancurkannya. Namun itu tidak mudah, apalagi muncul pengkhianatan dari pasukan yang dipimpinnya. Ketika akan meninggalkan Rabut Carat, pasukan pemberontak meniup trompet dan mengibarkan bendera sebagai isyarat.
5: Arda Raja, apakah kamu tahu arti tiupan trompet dan kibaran bendera dari para pemberontak itu?
6: Tentu saja, Kakanda.
5: Apa artinya? Apakah mereka memberi tanda perdamaian ataukah menyerah?
6: Bukan. bendera itu dikibarkan untukku.
5: Maksudmu apa, Arda Raja?
6: Mereka mengabariku bahwa pasukan ayahku, Raja Gelang-Gelang, sudah berhasil menguasai Keraton Singasari. Mereka juga memberiku isyarat agar aku meninggalkan kalian supaya tidak terkena sasaran perlawanan.
5: Arda Raja, kau adalah menantu Kertanegara, Raja Singasari.
6: Benar, tapi aku juga adalah putra dari Raja Gelang-Gelang, Sri Jaya Katuang, yang melakukan pemberontakan ini.
5: Jadi, kau mengikuti ayahmu memberontak Singasari dan mengkhianati Sri Kertanegara.
6: Ya, begitulah. Aku terpaksa mengkhianati mertuaku Sri Kertanegara ketika melihat ayahku Jaya Katuang berani melawan Kertanegara. Kini kita bermusuhan. Pasukan ayahku sudah berhasil memenangkan peperangan ini. Bahkan ku dengar dari mata-mataku, mertua kita Raja Singasari, Sri Kertanegara, sudah gugur.
5: Arda Raja, kau berbohong. Tidak mungkin mertua kita, Sri Kertanegara, sudah gugur.
6: Silakan kau tidak percaya. Kusarankan menyerahlah pada ayahku Sri Jaya Katuang. Kujamin pasti diampuni dirimu dan istrimu.
5: Aku bukan pengkhianat.
6: Kalau begitu sikapmu, selamat berpisah Raden Wijaya. Kau memang menantu Kertanegara yang baik. Sekarang aku dan pasukanku akan bergabung dengan para pemberontak. Oh ya, Raden Wijaya, tidak perlu cemas. Aku yang juga menantu Kertanegara pasti akan menunjukkan bakti terakhir pada mertua dengan cara mengawasi agar jenazah mertua kita, Sri Kertanegara, diberlakukan dengan pantas sebagai seorang raja, walau ia musuh kami. Pasukanku, mari kita pergi.
5: Bajingan kau, ada raja.
4: Raden, sabarlah. Biarkan si pengkhianat itu, Arda Raja dan pasukannya, pergi. Sebab kalau saat ini kita menyerangnya, akan terjadi kekacauan. Karena tidak semua pasukan mengerti apa yang terjadi.
5: Raden, ada apa, Sora?
4: Lihatlah ke langit. Panah-panah yang melesat itu.
5: Ya. Oh, apa arti panah-panah itu, Sora? Apakah itu sebuah sandi?
4: Benar. Itu adalah panah dari prajurit sandi kita yang ditugaskan menjaga keraton.
5: Apa artinya itu?
4: Panah-panah itu memberi kabar buruk. Keraton Singasari sudah dikuasai oleh para pemberontak. Prabu Kertanegara sudah gugur bersama patih-patih andalannya. Bahkan, para pendeta ikut dibunuh oleh para pemberontak.
5: Duh, Betara. Apa artinya ini? Apakah Singasari benar-benar runtuh? Apakah setelah Prabu Kertanegara gugur, kami habis semua? Tidak! Aku harus meneruskan kekuasaan yang diwariskan kakekku, Ken Arok.
4: Lihatlah, Raden. Panah-panah susulan itu tentang istri Tuhan.
5: Istriku? Panah-panah itu mengabarkan tentang istriku?
4: Dari rangkaian panah itu, artinya istri Raden sempat ditawan musuh, tapi kemudian terlepas dan kini berada di luar keraton. Namun mereka terus memburu.
7: Sora dan Raden Wijaya terus mengamati dan membaca arti panah-panah sandi yang dipanahkan ke langit oleh para prajurit sandi Keraton Singasari. Setelah semua panah-panah sandi itu tidak lagi bermunculan, Raden Wijaya berbicara lantang kepada semua pasukannya.
5: Sora, kita harus segera menyerbu keraton untuk menyelamatkan jenazah mertuaku raja kita, Prabu Sri Kertanegara, juga mencari istriku. Yang utama adalah kita harus merebut kembali Keraton Singasari.
4: Sandiko.
5: Jaya Singasari!
8: Jaya Singasari!
5: Semua pasukan Bayangkara Singasari, Di saat kita berjuang mengusir pemberontak, ternyata timbul pengkhianatan dari dalam pasukan kita. Pengkhianat itu adalah Arda Raja dan pasukannya. Kini para pengkhianat itu sudah bergabung dengan pasukan pemberontak dari Kerajaan Gelang-Gelang. Maka mulai sekarang, Arda Raja dan pengikutnya adalah musuh kita. Sebagai pemegang perintah dari Raja Singasari untuk menghancurkan pemberontakan ini, aku, Raden Wijaya, bertanya pada kalian, apakah kalian masih setia pada Singasari? Apakah kalian masih patuh pada perintahku? Baru saja aku membaca panah-panah sandi dari keraton yang dilontarkan ke langit. Di sana dikabarkan, para pemberontak sudah masuki keraton. Bahkan raja kita, Prabu Kertanegara, gugur dalam perlawanan ini. Pertanyaanku secara kesatria, dengan gugurnya raja kita, Prabu Kertanegara, apakah kalian masih menuruti perintahku?
8: Sindiko!
5: Setelah Prabu Kertanegara gugur, akulah Raden Wijaya, pewaris dan pelanjut Kerajaan Singasari yang dulu didirikan oleh kakekku Ken Arok. Apakah kalian tetap setia padaku?
8: Sindiko!
5: Jawab sebagai kesatria. Jawaban kalian adalah sumpah ke hadapan Batara Siwa Buddha. Terkutuklah hidupnya jika sudah bersumpah tetapi mengkhianati sumpahnya. Apakah kalian setia padaku sebagai pemimpin baru Singasari?
8: Sindiko!
5: Hancurkan para pemberontak. Hancurkan pasukan dari Kerajaan Gelang-Gelang. Jangan gentar, jangan mundur. Walau musuh sudah menguasai medan pertempuran, jika dalam peperangan ini kalian sial dan tewas, maka kematian itu adalah kematian mulia karena tewas sebagai kesatria. Tewas memenuhi janji dan sumpah kalian ketika diwisuda sebagai prajurit Singasari. Dan kelak, mereka yang gugur dalam tugas, maka keluarga yang ditinggalkan, kuberikan perhatian dan tanggungan. Dan bagi semua yang tetap hidup, maka aku tidak akan melupakan jasa dan kesetiaan kalian. Jaya Singasari!
8: Jaya Singasari! Jaya Singasari! Jaya Singasari!
5: Serbu para pemberontak yang telah masuki keraton Singasari dan meruntuhkan Prabu Kertanegara!
7: Raden Wijaya memacu kudanya, diikuti oleh pengikut andalannya Sora, Gajah Pagon, beserta sekitar 600 pasukannya yang tersisa. Namun perlawanan itu tidak mudah. Pasukan pemberontak jumlahnya berlipat-lipat. Korban-korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Pertempuran kali ini pihak Raden Wijaya kalah. Banyak pasukannya yang tewas. Dan ada yang lari melihat lawannya yang lebih banyak.
9: Raden, pasukan kita banyak yang tewas dan lari menyebar.
5: Sora, kita tidak boleh menyerah.
9: Tidak, kita tidak menyerah. Namun musuh yang jumlahnya lebih banyak membuat kita terdesak mundur sampai di sungai ini. Sial, baru aku menyadari mereka berhasil menggiring kita ke sungai deras supaya mudah menjadi sasaran panah dan tumbak-tumbaknya.
5: Lihat! Bertahanlah, Sora!
9: Sungai deras ini menjebak kita. Kalau terus begini, kita bisa mati terpanah.
5: Berapa sisa kita?
9: Kukira hanya 12 orang pengikut Raden, sedangkan lawan mencapai ribuan prajurit.
5: Kulihat di situ ada persawahan. Ayo lari ke situ.
10: Prajurit, kejar! Mereka lari ke sawah.
11: Kejar! Mereka lari ke sawah.
12: Kejar!
13: Hei, itu Raden Wijaya. Ayo kejar!
11: Kejar!
14: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, Seng ada lawan.
15: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
16: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
17: A few moments later.
15: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
16: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
15: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
16: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
15: Nih, bawa aja punya kakak.
18: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja.

0: bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sesampai di persawahan, Raden Wijaya tiba-tiba menghentikan pelariannya, diikuti sisa pengikutnya. Saat itu, pasukan khusus yang dibawa ke Bumundarang berhasil mengepungnya. Raden Wijaya melihat kematian mengancamnya begitu dekat, tetapi ia tidak gentar. Dibukanya selimut kain geringsingnya. Kain geringsing itu dibuat oleh seorang empu wastra yang sakti. Warnanya merah karena dibuat dari benang yang direndam dengan darah manusia. Raden Wijaya menyobek-nyobek kain geringsing itu, lalu dibagikannya kepada pengikutnya.
2: Sahabat perjuanganku, gunakan sobekan kain geringsingku itu sebagai lancingan di kain kalian. Itu kain geringsing darah yang bertuah dan menjadi kekuatan penyemangat terakhir kita untuk menghadapi musuh tanpa gentar. Sudah saatnya menentukan diri di sini. Hidup tanpa dikejar musuh atau mati bersama di sini. Siapkah kalian?
3: Setuju!
1: Raden Wijaya dan 12 orang pengikutnya mengikat sobekan kain geringsing berwarna darah itu ke kainnya, melancingan, lalu mereka pun menyerbu pasukan musuh yang sudah memasang siaga kuda-kuda. Dan saat berhadapan dengan musuh begitu dekat, Raden Wijaya bersama Lembu Sora, Gajah Pagon pun mengamuk hebat bagai banteng-banteng terluka, bagai macan-macan gila. Akibatnya, pasukan musuh kocar-kacir. Bahkan Raden Wijaya pun berhasil melukai Kebo Mundarang.
4: Kurang ajar. Prajurit, lindungi aku.
3: Niko!
4: Luar biasa. Menantu Kertanegara itu. Raden Wijaya, engkau bagi dewa perang, dewa Indra. Kulihat wibawa dan cahaya dewa Indra memancar darimu, Raden Wijaya. Sepertinya dewa perang hanya memberiku kemenangan dengan membunuh Raja Singasari, Sri Kertanegara. Kalau kuteruskan, bisa celaka mati semua prajuritku. Lagi pula, Raden Wijaya dan pengikutnya tinggal segelintir. Tak perlu kecemaskan lagi. Hei, semua pasukan, mundur! Panggilkan tabib untuk mengobatiku. Cepat!
1: Hari menggelap. Dari balik pohon-pohon, Raden Wijaya melihat ratusan api-api obor pasukan musuh bergerak menuju Keraton Singasari. Ia meskipun sangat letih, tetapi semangatnya tetap membara untuk menghancurkan para pemberontak yang sudah menguasai keraton. Melihat Raden Wijaya mengintip, Sora pun datang mendekatinya.
5: Raden Wijaya, jumlah musuh mencapai ribuan. Kita hanya segelintir dan kita semua lelah. Lebih baik kita menjauh, mencari dukungan dan bantuan untuk melakukan penyerangan.
6: Kau Sora, bersama lainnya pergilah. Biar ku hadang mereka seorang diri.
5: Tapi sangat berbahaya.
6: Kegelapan malam membantuku menyergap bajingan-bajingan itu. Biar ku sergap mereka sekarang. Mereka harus lebih banyak ku tewaskan. Agar mertuaku Raja Singasari, Sri Kertanegara puas di alam Batara Bhairava.
5: Raden Wijaya!
1: Raden Wijaya tidak mempedulikan nasihat Lembu Sora. Ia berlari mengejar pasukan musuh. Tangannya menjengkeram dua bilah keris yang siap ditebas-tebaskan. Ia memutuskan akan mengamuk untuk membalas dendam atas kematian mertuanya Sri Kertanegara.
6: Mampus kalian semua!
3: Mana serangan?

0: kekuatan apa yang merasuki Raden Jaya? Ia bergerak cepat seperti senjata cakra, berputar cepat dan membebas-bebas prajurit pemberontak itu. Akibatnya, puluhan prajurit tewas, lehernya tersabet keris. Ada yang tewas terbacok dadanya, ada yang perutnya robek, pasukan musuh pun berantakan. Melihat hal itu, Sora tidak bisa diam. Ia pun mengajak yang lainnya membantu Raden Wijaya. Pertarungan jarak dekat terjadi. Ratusan prajurit mengepung para ksatria Singasari. Sora mengamuk, Gajah Pagon mengamuk. Demikian juga 10 orang sisa pasukan menyerang bersamaan. Namun, seorang prajurit musuh berhasil menombak kaki paha Gajah Pagon sehingga jatuh berguling. Beruntung Sora membalasnya sehingga Gajah Pagon selamat walau pahanya terluka berat.
1: Raden, kita pergi dulu. Mereka lari mencari bantuan. Sebelum tiba bantuan musuh, kita harus pergi.
2: Pergilah dulu kalian.
1: Raden, lihatlah Gajah Pagon. Terluka berat, kakinya kena tombak.
2: Oh,
1: lebih baik mundur dulu. Ini hanya sementara. Kita akan melawannya lagi setelah tenaga pulih dan bisa mengumpulkan semua prajurit yang lari tersebar.
2: Baiklah, bantu Tandu Gajah Pagon. Kita pergi masuk hutan.
0: Raden Wijaya yang sudah kehabisan tenaga terpaksa mengikuti anjuran Sora. Apalagi melihat Gajah Pagon terluka berat yang tidak bisa berjalan dan karenanya harus digotong. Mereka pun lari kembali memasuki hutan.
1: Raden, kita sudah berada di dalam hutan yang aman. Beristirahatlah dulu.
2: Ya, kita semua istirahat di sini.
1: Maaf, Raden. Saya akan menjagi desa-desa yang masih setia pada Singasari.
2: Sora, ajak Dandi bersamamu. Jangan pergi seorang diri.
1: Dandi dan Pedang, serta lainnya di sini saja menjaga Raden dan Gajah Pagon yang terluka berat.
2: Tidak, cukup aku bersama Pedang, Lembu Peteng, Pukapat, dan yang lainnya. Lagi pula aku masih kuat melawan jika musuh datang menyergap. Dandi, ikuti Sora.
3: Senigo.
0: Sora dan Dandi pun meninggalkan mereka. Dengan langkah meraba-raba dalam gelap hutan, mereka berusaha keluar hutan. Sementara, dua prajurit setianya mencari desa-desa yang bisa membantunya. Raden Wijaya melakukan semedi, mencari petunjuk dari leluhurnya serta Batara pelindung tanah Jawa. 9 lubang inderanya ditutup. Ia merangkak pasrah memasuki alam Niskala. Setelah cukup lama mengembangkan semedinya, muncul sosok gaib, seorang tua bertubuh gembrot.

0: denganku.
1: Hatur sembah.
0: Dalam semadimu yang lalu, aku sudah mengenalkan namaku Sabdo.
1: Hamba masih ingat. Maafkan hamba tak memahami pesan Batara Sabdo pada waktu itu.
0: Raden Wijaya, aku tahu penderitaan yang kamu alami sekarang. Kalau kau bukan manusia terpilih dari Trah Ken Dedes dan Ken Arok yang akan melanjutkan kekuasaan di Tanah Jawa, pastilah keris dan tombak para pemberontak itu sudah menewaskanmu seperti mertuamu Kertanegara.
1: Ampunilah hambamu. Tujuanku bersemedi sekarang untuk memetik pesan perjalanan hamba ke depannya. Mohon Paduka Sabdo untuk berkenan memberi hamba jalan agar bisa kembali merebut kekuasaan itu.

0: mengalah dan tetap cerdik menggunakan akalmu agar selamat dan berhasil mendirikan kerajaan baru di tanah Jawa ini.
1: Duh, terima kasih atas sabda ini. Legalah diri hamba sekarang.
0: Ya, satu lagi pesanku padamu. Pergilah kau bersama sisa pengikutmu ke Sumenep. Temui penguasa Sumenep, Adipati Arya Wiraraja. Cari dukungan dan bekerjasamalah cucu dengannya. Ikuti semua sarannya yang memintamu menyerah kalah kepada musuhmu Jaya Katuang.
2: Setelah mengucapkan sabda itu, sosok lelaki tua bernama Sabdo lenyap. Raden Wijaya membuka matanya. Raden Wijaya merenungkan isi sabda itu.
1: Apa maksud pesan Batara Sabdo memintaku untuk bekerja sama dengan Adipati Sumenep, Arya Wiraraja? Kenapa juga memintaku agar mengikuti sarannya untuk menyerah kalah pada Jaya Katuang, raja pemberontak yang telah menghancurkan Singasari?
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
4: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Matahari mulai merambat dari arah timur ketika Sora dan Dangdi datang menghadap Raden Wijaya.
6: Raden, maafkan kami baru datang. Sungguh berat. Musuh ada di mana-mana. Ketika kami akan datang ke desa Terung, para prajurit musuh sudah ada di sana. Akhirnya kami ke desa Pandaan. Tetua desa, Macan Kuping, masih setia pada Singasari dan sangat prihatin dengan kondisi Raden. Bagaimana? Apakah Raden berkenan beristirahat di desa Pandaan?
1: Terima kasih, Sora. Juga kamu, Dangdi. Ya, sekarang kita ke Pandaan menitipkan Gajah Pagong yang terluka berat. Setelah itu, kita lanjut ke Madura, berlindung pada Adipati Sumenep, Arya Wiraraja.
6: Saya menyambut keputusan Raden untuk berlindung kepada Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Selain dia adalah iparku, juga masih memandang hormat pada Raden. Sebab ayah anda Radenlah yang dulu mengangkat Arya Wiraraja sebagai pejabat penting, sebagai demung di kerajaan Singasari.
2: Hari demi hari berlalu. Perjalanan Raden Wijaya akhirnya sampai di keraton Sumenep Madura. Penyambutannya sangat baik. Adipati Sumenep Arya Wiraraja menjamu dengan berbagai hidangan yang memuaskan. Kemudian setelah kondisi Raden Wijaya pulih, mereka pun menggelar rapat tertutup dan rahasia, hanya diikuti oleh Arya Wiraraja, Raden Wijaya, dan Lembusora.
7: Raden Wijaya, pertama-tama paman sebagai Adipati Sumenep mengucapkan selamat datang di keraton Sumenep. Terimalah segala kekurangan dari penyambutan kami.
1: Terima kasih Paduka Adipati Sumenep Arya Wiraraja telah berkenan menerima saya dan pengikutku yang masih setia dalam pelarian ini untuk berlindung di Sumenep.
7: Raden Wijaya, mengingat jasa ayahandamu Mahisa Campaka pada masa lalu kepada paman yang mengangkat paman menjadi pejabat demung di Singosari, maka wajib bagi paman melindungimu. Tinggallah di sini sesuka Raden bersama pengikut Raden. Raden, saya baru menerima kabar istri Raden, Dewi Gayatri, tertangkap para prajurit gelang-gelang. Kini ditawan di keraton.
1: Di penjara, maksud paman?
7: Mata-mata paman yang berada di Daham laporkan istri Raden tidak ditahan dalam ruangan penjara, tapi ditawan dalam ruang keputren, tapi tidak bisa berpergian kemana-mana. Semuanya berkat permintaan permaisuri Turuk Bali.
1: Memang seharusnya Bibi Turuk Bali melindunginya, karena Turuk Bali, istri Raja Jaya Katwang, adalah bibinya, saudari kandung mendiang Kertanegara.
7: Jika Raden menginginkan Dewi Gayatri diboyong ke Sumenep agar bisa bersama Raden di sini, ya saya berusaha memohonkan kepada Raja Gelang-Gelang Sri Jaya Katwang.
1: Terima kasih atas semua kebaikan paman. Saat ini saya belum memikirkan itu, tapi saya sangat prihatin. Semoga mereka tetap memperlakukan istriku dengan baik.
7: Semoga Raden.
1: Paman, kelak jika Batara Siwa Buddha menakdirkanku bisa kembali berkuasa, jasa paman tidak akan saya lupakan.
7: Jadi Raden bermaksud akan kembali melakukan perlawanan?
1: Tahta Singasari adalah menjadi hakku paman. Tidak kubiarkan ada yang mengambilnya sebelum nyawaku putus.
7: Baiklah Raden, kalau itu tekadmu.
1: Paman Adipati, selain saya memohon perlindungan paman, saya juga memohon agar paman menerima ajakan saya untuk bersekutu merebut kembali tahta Singasari.
7: Membantu Raden merebut kembali tahta Singasari?
1: Benar, paman.
7: Tunggu dulu. Hubunganku dengan Raja Gelang-Gelang Sri Jaya Katwang yang meruntuhkan kekuasaan Singosari sangat baik. Sebenarnya tidak mungkin paman mencari masalah dengan membantumu melakukan pemberontakan.
1: Baiklah, kalau paman tidak bersedia membantuku merebut tahta yang menjadi hakku, saya tidak akan lagi memohon.
7: Raden, jika paman membantumu, apa yang paman dapatkan?
1: Begini paman, aku berjanji, jika kelak aku kembali menguasai tanah Jawa, maka setengahnya akan menjadi kekuasaan paman.
7: Bagaimana paman bisa memegang kata-kata Raden?
1: Ini perjanjian antara aku, Raden Wijaya, dengan paman Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Perjanjian Sumenep, paman bisa menuliskannya sebagai bukti apa yang kuucapkan. Sora menjadi saksinya.
7: Baiklah Raden Wijaya, paman memegang teguh perjanjian Sumenep ini. Semoga kelak Raden tidak melanggar janji.
1: Terkutuklah aku dan keturunanku jika melanggar janji Sumenep.
7: Raden Wijaya dan iparku Lembusora, perjanjian Sumenep sangat rahasia. Kita harus menjaganya, jangan sampai terdengar keluar.
1: Tentu saja.
7: Bagaimana menurutmu, Sora?
6: Aku bersumpah menjaga kerahasiaan perjanjian Sumenep ini.
7: Pada saat ini, walaupun saya membantu pasukan untuk Raden melawan Jaya Katuang, tidak mungkin memenangkan peperangan. Gelang-gelang sangat kuat. Kita harus memakai cara lain melawannya. Harus memakai suatu taktik.
1: Apakah paman sudah memikirkan taktik itu?
7: Dulu, sewaktu saya menjadi siswa militer di Tumapel, diajarkan banyak strategi perang, taktik yang dibuat untuk memenangkan perang, disesuaikan dengan karakter tokoh lawan. Lawan saat ini adalah Jaya Katuang yang gemar pengakuan dan mudah bersimpati. Untuk itu, paman menyarankan Raden menyatakan menyerah dan takluk pada penguasa baru Jaya Katuang.
6: Menyerah? Iparku, aku Sora pengikut setia Raden Wijaya. Aku masih hidup. Aku juga masih punya kekuatan membangunkan simpatisan Raden Wijaya untuk melanjutkan perlawanan ini. Kenapa Adipati menyarankan junjunganku menyerah?
7: Ya, menyerah. Raden Wijaya harus menyerahkan diri kepada Raja Gelang-Gelang Aji Jaya Katuang.
6: Bagaimana bisa Kanda Adipati menyarankan junjunganku Raden Wijaya agar menyerah kalah pada pemberontak itu, Aji Jaya Katuang?
7: Sora iparku, percayalah padaku.
6: Bagaimana kalau setelah menyerah Raden Wijaya ditangkap atau dibunuh?
7: Aku jaminannya. Kalau sampai Jaya Katuang menangkap Raden Wijaya, maka aku, Adipati Sumenep, akan berontak melawannya.
1: Sora, kamu jangan mencemaskan taktik itu. Aku setuju saran paman Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Aku bersedia kedaha menghadap Sri Jaya Katuang untuk menyerahkan diri, menyerah kalah.
6: Jika Raden bersikeras mengikuti taktik menyerah itu, saya tidak akan secara terang-terangan mengiringi Raden kedaha, tapi akan mengiringi Raden secara rahasia agar jika ada kesalahan perhitungan dari taktik ini, saya bisa cepat bergerak membantu Raden.
1: Terima kasih, Sora.
7: Bagaimana, Raden? Jika sudah bulat meyakini taktik yang kuusulkan, maka akan kubuatkan surat penyerahan dirimu dan keinginanmu mengabdi kepada Jaya Katuang. Surat itu akan dibawa oleh putraku Wirondaya Gedaha.
1: Silahkan, Paman. Saya sudah yakin dengan keputusan menjalani taktik penyerahan diri ini.
2: Arya Wiraraja mengambil pisau kecil dan selembar daun lontar untuk menulis surat. Kata demi kata mulai tertoreh ke atas lontar.
7: Kehadapan Paduka Raja Sri Jaya Katuang, semoga selalu jaya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat atas kemenangan Paduka meruntuhkan Kerajaan Singosari dan memulangkan Raja Sri Kertanegara yang congkak itu ke alam baka agar bisa menyatu kepada Batara pujaannya, Batara Bhairawa. Selanjutnya, yang masih mengganjal adalah menantunya, Raden Wijaya, yang masih hidup. Pasukan Paduka terus mengejarnya. Kini kondisi Raden Wijaya sangat menyedihkan. Saat ini dia minta perlindungan dan bermaksud baik untuk menghadap guna menyatakan penyerahan kalah ke hadapan Paduka Raja Sri Jaya Katwang. Selain itu, ia juga berkeinginan mengabdi pada Paduka sebagai rakyat biasa. Menurut saya, sebagai sekutu perjuangan Paduka, sudilah kiranya Paduka mempertimbangkan menerima semua keinginannya untuk menyerah dan mengabdi kepada Daha Rahayu Adi Rati Sumenep Arya Wiraraja. Wirondaya,
8: saya Rama.
7: Sampaikan suratku ini kepada Paduka Raja Gelang-Gelang Sri Jaya Katwang.
8: Nggih, nggih.
9: Hei, siapa kau?
8: Hamba utusan dari Adipati Sumenep. Nama hamba Wirondaya.
9: Untuk apa kamu datang ke sini?
8: Hamba membawa surat ini, Paduka.
9: Coba, mana suratnya?
8: Ini, Paduka.
9: Dalam surat ini dikatakan bahwa Raden Wijaya masih hidup. Benarkah begitu?
8: Benar, Paduka.
9: Akan kubalas surat ini sekarang.
10: Ananda Dewi, Bibi Turuk Bali, Paramesuri Paduka Raja Jaya Katwang, hatur sembah.
11: Bibi mencemaskanmu. Ananda di sini sebenarnya bukan tahanan, karena tidak dikurung di dalam ruangan berpintu besi. Kenapa terus bersedih? Bahkan sudah beberapa hari ini Ananda tidak makan. Kenapa? Berpuasa. Puasa bukan berarti tidak makan berhari-hari. Mengurangi makan dan minum, iya, tapi tidak makan sama sekali itu berbahaya bagi tubuhmu yang masih hidup. Mari, mari bersama Bibi makan.
12: Terima kasih Bibi. Semuanya tidak apa. Saya sudah bertekad tidak makan sampai ada kabar mengenai suami saya, Raden Wijaya.
11: Batara Siwa Buddha mengabulkan doa dalam puasamu itu. Tadi ku dengar Wirondaya, utusan Adipati Arya Wiraraja, menghaturkan surat kepada Kanda Prabu. Dalam surat dari Adipati Sumenep, Arya Wiraraja mengabarkan Raden Wijaya masih hidup.
12: Benarkah Bibi?
11: Ya, kini berlindung di Sumenep Madura. Selain itu, diungkapkan Raden Wijaya akan menghadap ke Daha untuk menyerahkan diri.
12: Benarkah Bibi?
11: Untukmu, Bibi tidak tega berdusta. Kamu keponakanku, anak dari saudara mendiang Raja Kertanegara. Selama Bibi bisa dan mampu, pasti Bibi melindungimu. Kurasa tidak ada lagi yang bisa Bibi lakukan selain menolongmu dan melindungimu untuk menebus kesalahanku yang tidak bisa mencegah pengkhianatan yang dilakukan suamiku, Paduka Raja Sri Jaya Katwang, kepada Kertanegara yang adalah iparnya sekaligus besannya.
12: Terima kasih Bibi. Terima kasih untuk semua perhatian dan perlindungan Bibi. Juga untuk kabar baiknya mengenai suamiku, Raden Wijaya.
11: Ayo sekarang kita makan, agar saat kamu dan Raden Wijaya bertemu, kondisimu tidak pucat, tidak kurus, dan tidak sakit.
12: Iya, baik Bibi.
11: Nanti kita berdoa, memohonkan kehadapan Betara Siwa agar kedatangan Raden Wijaya ke Daha membuatnya selamat dan kalian bisa hidup bersama kembali seperti dulu.
12: Iya, Bibi.
13: Ha ha ha ha ha!
7: Wirontaya, kamu sudah datang dari Gelang-Gelang. Bagaimana penerimaan paduka Raja Jayakatwa?
8: Hatur sembah Rama, semuanya berjalan lancar. Surat dari Rama diterima dengan baik, dan setelah dibaca beliau sangat senang dan membalas surat Rama. Silakan Rama.
7: Terima kasih Wirontaya, Raden Wijaya dan Sora. Kemarilah, kita akan membaca surat balasan Jayakatwang bersama-sama.
1: Nggih Paman.
13: Rahayu Adipati Arya Wiraraja, terima kasih karena engkau sudah melengkapi kemenanganku dengan menangkap Raden Wijaya. Aku menyambut baik keinginan Raden Wijaya menyatakan menyerah, namun semuanya akan diputuskan dalam sidang kerajaan. Untuk itu, ku minta agar Adipati turut mengantar Raden Wijaya ke Gelang-Gelang.
14: Surat itu tidak menyatakan secara tegas mengampuni Raden Wijaya, tapi menyerahkannya semua dalam sidang kerajaan. Kusarankan Raden membatalkan keinginan menyerah pada pengkhianat itu. Bagaimana kalau dalam sidang itu mereka memutuskan menangkap dan menghukum Raden?
1: Sora, aku tidak gentar menghadapi semua itu. Sekali aku memutuskan menyerah, maka aku akan menyerah, walau maut akan menimpaku saat itu.
7: Sora iparku, percayalah kepadaku. Tidak kuberikan Raja Jayakatwang ataupun para patihnya melukai Raden Wijaya. Jika itu terjadi, aku bersumpah akan melawannya hari itu juga.
1: Terima kasih Paman. Saya siap berangkat ke Daha secepatnya.
7: Kebetulan hari baik akan tiba, hari raya Galungan. Kita akan segera berangkat agar pada hari raya Galungan sudah sampai di Daha. Hari raya Galungan adalah hari baik untuk saling memaafkan.
1: Terima kasih Paman.
2: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode kedua. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Andi Arfansyah William sebagai Raden Wijaya, Agung Ocha sebagai Dewi Gayatri, Hendra Utai sebagai Raja Kertanegara, Agus Cekov sebagai Empu Raganata, Ide Bagus Anom Kartika sebagai Arda Raja, Jero Gede sebagai Kebo Mundarang, Agus Semar Putra sebagai Nambi, Muda Wijaya sebagai Raden Arya, Putu Suwartini sebagai Turuk Bali, Muda Wijaya sebagai Sabdo, Hendra Utai sebagai Arya Wiraraja, dan Rudita sebagai Wirondaya. Narator Agung Yuda Putra. Hiasan lagu dan musik Bambe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Iya Sagip dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.

Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

Vox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, For and Friends, semula. Iya, semua tahun Vox, gak kerasa ya, udah 2 jam saya menemani Anda di udara. Terima kasih buat semua tahun Vox yang sudah gabungan pada malam hari ini, yang sudah joinan di WhatsApp, ada Mode Lestari, ada juga Bu Wayan Lastri, Bliansu juga udah gabungan dari Klungkung. Dari Keboiwo ada Bu Sekaryani, dan gak cuma itu, ada juga Pak Gungurah yang gabungan juga nih ya. Selain itu ada juga Nini Zeran dari Gunung Guntur juga sudah hadir gabungan, terima kasih banyak. Beli Putus Tun juga dari Yang Batu sudah gabungan, Pak Mansami, Bu Era Susiadi, dan juga Beli Made Hendra sudah gabungan di Budaya Indonesia kali ini ya. Terima kasih buat semua teman Fox yang sudah gabungan di Facebook juga, gak bisa disebutin satu-satu. Dan mohon maaf jikalau ketinggalan ya semua teman Fox ya, karena kebentur cuma 2 jam doang. Besok lagi di hari Senin gabungan bareng Budaya Indonesia ya. Kalau begitu Gus Dika pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rajang tuh niki semeton sane sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewadar dumun niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nggih. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya nih mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge, wajib digunting menjadi dua bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sani lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sani pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan hingga balurang. Kemasannya nih sani modern, aromanya nih sani miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sani sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawu nomor garsu tengah semetan Fox ya nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan ngecatat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Dan 9,3.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sarang keluarga nge ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newen tendring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame bawinan iriki wenten kena sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan Rahajang Wengi Semetong Fox G Kecundok Sarang GEC Ring Program Fox Indonesia Klasik sampai di jam 11 malam. Baik, kita menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga sing ada lawan. Tetap station Semetong Fox. Sama lalin ikan nyarang GEC. Ring WhatsApp 087808 5559

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat. Nes matapun sekecunduk sarang gaci maling guys maton. Malam-malam niki matapun sampunang lalu niki nyarangan gaci ring 087-808-555-993. Gaci siam niki manis matapun selama 2 jam ke depan guys, sampai di jam 11 malam dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu pop Indonesia, dan tentunya dengan info-info yang menarik niki guys maton. Nah, Smetong Fox, belakangan ini kan banyak tuh yang merasa uang belanja makin cepat habis, kadang kantan nge. Terus baru saja masuk pasar atau supermarket terdekat tuh rasanya daftar belanja belum lengkap tapi dompet sudah mulai menipis. Aduh, Smetong Fox tidak sendirian karena hampir semua orang ya, ibu-ibu, bunda-bunda pasti merasakan hal tersebut. Apalagi kebutuhan dapur kan sekarang sudah mulai mengalami kenaikan harga ya. Tapi jangan langsung panik Smetong Fox karena GEC punya tipsnya. Sederhana nih Smetong Fox, tips sederhana bisa Smetong Fox terapkan. Jadi menurut dari idntimes.com, langkah pertama yang Smetong Fox lakukan adalah membuat daftar belanja dulu ya sebelum berangkat ke pasar ataupun supermarket terdekat. Jadi cara ini membantu Smetong Fox fokus untuk membeli kebutuhan penting dan menghindari belanja impulsif. Dan yang kedua, bisa manfaatkan promo atau diskon Smetong Fox. Nah, kalau misalnya di tempat belanja itu ada promo, nah bisa nih Smetong Fox manfaatkan untuk promo atau diskon tersebut. Yang ketiga, bisa belilah bahan makanan yang sesuai kebutuhan mingguan supaya tidak banyak yang terbuang guys meton. Sampun akati boros-boros, pilih bahan makanan yang bisa dipakai untuk jangka kedepannya kata nge. Nah, mulai membandingkan harga di beberapa tempat niki bisa juga Smetong Fox lakukan. Dan yang terakhir, coba pilih bahan makanan alternatif dan kualitasnya itu tetap baik tapi harganya lebih bersahabat kata nge. Bisa niki ibu-ibu rumah tangga Smetong Fox ya, yang sering bingung gimana sih cara mengelola uang belanja supaya tidak cepat habis, nah bisa nih kita terapkan tipsnya Smetong Fox. Semoga tips ini bermanfaat dan jangan kemana-mana, tetap bareng Gaci di Fox Indonesia Klasik.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat. Semoga Fox sama nang gigi-gigi rumon, gak cuma ada informasi niki. Untuk semeton Fox di rumah, namang de radio ring Bali nika presiden ngelimbak tur manut ring pikayun semeton Fox PRSSNI dan Bali niki nunas keledengan semeton Fox sami melarapan anto survei digital pemargi radio ring Bali niki nge semeton. Nah melarapan survei puniki semeton Fox presiden ngeweder daging pikayunan rekale miragi radio kebutuhan informasi hiburan tur usul mang de radio ring Bali sayan ngebecikan nge. Survei punika wantak kadang ingin kirang langkung 5 menit. Nah dados niki semeton Fox ngerera survei punika langsung klik link tree sane wonten ring bio Instagram Fox Radio Bali at 99.3 FM Fox Radio Bali. Nggih, dados niki semeton Fox langsung cek ke manten Instagram at 99.3 FM Fox Radio Bali terpilih link survei pemargin radio. Nggih. Ya ini semeton Fox durung ngedagingin survei punika dados nika nggih langsung ke manten dagingin survei sani sampun nagingin nika survei gak eci mengucapkan terima kasih. Nah bisa nika cek dumun Instagram nggih semeton Fox sampun lali.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani ake, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 085288-8-3x085. Sekali lagi, 085888-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Sembilan sembilan koma tiga.

99,3 FM Fos Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat. Semetong Fos, misalnya nih semetong Fos bingung ketenggeng ngarara genah numbas ajengan ring Bali, sane wenter pemandangan becik pisan, sane luas, tenang. Gak ecik nih medoy rekomendasi nih semetong Fos genah numbas ajengan ring Bali nih ke ngiring sega kembang ulang ulai kresto genanya ini wenten ring jalan sawo nomor 122 desa Pasyung Bitra kabupaten Gianyar Bali nge pastinya nih ke ake menu ajengan sani medu cita rasa khas mata fos dedos pilih menu sani kesenengin wenten ulam ayam bebek ngantos bepasi nge ten wenten nih ke ulam bawi pastinya dijamin halal mangulang ulai kresto valer dedos rekomendasi majeng sepeto fos dari pacang medu parikrama santukan irka mersidayang nampung kutus tali di ringge miwa cocok kangge piknik sarang kula warga. Bangolang olek estetik restoran kesaringin kaluwihan danu bagi saking sanga-sanga.

99,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Prince of Sanga-Sanga. Semenong Pulse, pameran terbesar nih ke Jakarta Raya hadir di Jakarta Fair 2026. Niki bakalan hadir nih ke Semenong Pulse Jakarta Fair di tahun ini, dan bisa nih ke Semenong Pulse mendapatkan promo menarik, yaitu beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Nggih. Utawi gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Travel Size, ya ini teman-teman membeli setiap weekend. Diskon pastinya 10%. Maksudnya 10.000 Semeton Fox. Nggih. Diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga Travel Size dan hampers eksklusif. Nggih. Tebus murah, dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi buat yang kepo atau mau tahu info selengkapnya, bisa langsung nih ke cek Instagram @sangasanga_bali Semeton Fox. Yuk, jangan sampai nih ke Semeton Fox ketinggalan. Bisa nih ke di cek Instagramnya @sangasanga_bali. Jangan lupa dicek Semeton Fox.

99,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangar-Sangar. Rumor ya, butiran debu semetal Fos. Ya, sudah mengudara Niki dengan lagu-lagu dari tadi GAC sudah udarakan lagu-lagu pop Indonesia. Semoga terhibur ya semetal Fos malam-malam. Belum GAC sapa nih. Sekarang GAC mau sapa-sapa semetal Fox ya. Semoga yang GAC sapa Niki masih mendengarkan 99,3 FM. Niki masih mendengarkan GAC ya. GAC siap Niki menemani semetal Fox sampai di jam 11 malam nggih semeton. Langsung ke mantan ada Ibu Joni lan Pak Joni. Niki sampun nyarengin GAC matur sok semering buana indah nggih selalu nyarengin. Selamat bertugas malam, semoga sehat selalu. Titip salam sama Gong Biang Raka, Pak Rere. Terus request lagu Sheila on Seven, mau dikoleng GAC. Dan Bu Joni adalah orang pertama yang mengirimkan pesan nih Kang G. Terus sama Bu Joni, ada Pak Tupurwa di seputaran Sesetan, Megatra, Sarang Nyuma Swastika, Ketutari Sugina, Ciamu Isdek Nari, Jerotusri, Putu Drupadi, Ketutari Yasing. Gih, maling jubas GAC, udarakan nih ke Pak Tu. Bledi Suputra juga sudah hadir di Badung. Gih, request Hati Yang Luka. Siap, Mok Yantini di Selat Duda hadir. Gih, terus Bling Ura Endu. Niki sampun nyarengin Drink to Likup. Megatra yang sementara Fosami, Rajam Kompak Mas Awi terkemantan. Gih, tapi Niki GEC istana siaran Bling Ura dan Moge Ayah. Minggu depan ke Cundo sarang Moge Ayah. Gih, Belian Su di seputaran Klungkung. Gih, sampun nyarengin ada Mok Rani Sukarti, Ring Kerobokan. Gih, matur sesama Bunga Dewarsini. Niki sampun nyarengin Saking Nusla 2. Gih, Pak Wayan Su kita kuten. Niki sampun nyarengin Pak Wayan. Gih, dan buat semua Tom Fox Niki, saya dorong GAC ke sapa malah jebos GAC sapa maling. Gih, sampun nang GAC dumon. Waktunya Niki GAC udarakan request-requestan semua Tom Fox. Dan dumogi presiden terhibur Niki. Gih, satu lagu dari Sheila on Seven, Sahabat Sejati.

Bahana Budaya Indonesia, Voice of sangat-sangat teratai ya, dari Inka Kristi sampun mengudara niki semua pos spesial buat Patu Purwa niki sampun request lagu teratai nggih. Lanjut ya Eci, sapa-sapa di aplikasi ya, lumayan juga niki saya sampun nyaringin di Eci dengan aplikasi, ada Bunga Duar sini nggih. Niki saking Nusa Dua, wenten ini Gusta hadir reng pemadilan, terus wenten Dewa Nyuman Widyana bedugul nyarangin reng Fox Indonesia Klasik GAC. Untuk GAC semoga saya selalu astengkara, matur suksema. Terus wenten Pak Depangkur niki sampun nyarangin, bisa nyarangin mantan, semoga kena rahayu suksema, matur suksema nika Pak De, rahayu kena-kena ya sami. Nah

Gak eci udarakan, gak terata yang layu. Aduh, sangat lucu sekali Mbak Ira Susiadi, saking penebal lagi sama nyarangin gak eci matrosok sama gak. Mulai jubos gak eci udarakan. Terus Nini Gusta juga hadir di WhatsAppnya, salam untuk anak cucu Nini, moga tetap rahayu. Pade Pangkur juga sudah di WhatsApp, gih. Saking Sukawati nih nyarengin bulo Sumartini kecipir merambat di kawat, mampir kalau lewat. Siap. Nemenin gih Eci juga sambil rebahan, ya pasti sambil rebahan. Ingat nih keistirahat nih ke bulo. Aduh, semetan nih kayak sampun nyarengin gak Eci matur sesama ping banget nih kayak sampun aja kayak jadi mun nih kayak semetan fox gak Eci kantun medue galah nih kayak menyarengin semetan fox gak. Satu lagu dari Betaria Sonata, hati yang luka siap mengudara, selamat mendengarkan semetan fox.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali.

99.3 FM Foster Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga, Semeton Pos Pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali kini bangga mengumumkan Sanga-Sanga Klasik lan Sanga-Sanga Ultimate pindah ke produksane racikan lebih ultimate. Nggih. Nah, bos Semeton Pos niki waspada sarang produk-produk palsu. Nggih, duane niki produk asli saking Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Lan pastinya terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nggih. Dan sani mangke niki produk sani anyar saking Sanga-Sanga mewaspa gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi gatal-gatal yang membandel yang bikin tidak nyaman di kulit. Mungkin Semeton Fox ada yang merasa gatal-gatal, nah langsung pakai gatalin ke Semeton Fox nih. Atau kemastian keaslian produk lan guning yang harga resmi nih ke Semeton Fox dados mengunjungi platform resmi Instagram @sanga_sanga_beli taral wentan niki websitenya nih ring www.balioil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kangen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus laler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yen ing semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavilas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa sayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sembilan sembilan koma tiga.

FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat Krisya. Kangen ya, featuring Sofia Lajuba, sampun mengudara nih sama Tampos. Sudah GC udarakan lagu-lagu kenangan spesial buat sama Tampos yang lagi istirahat di rumah. Gek.

Dana dari Karangasem, budak ini kisah menyaringin GEC, request lagu Ebit Elegi Esok Pagi. GEC selamat bertugas, terima kasih Belian. Terus ada juga Belian Gen Niki dari Negara Batuan ikutan bergabung, lagunya Birunya Rinduku. Siap, jantos-jantos Dominika nge. Lanjut, Sirmali Nika. Ada Jerotusri Niki Ring Bangli sampun nyaringin GEC matur kusama. Nah kira-kira Niki Bu Jero sampun istirahat sampun sirap napi kanton metangi Niki. Beli putus tun di seputaran yang batu sampun nyaringin GEC. Siro malai Niki Wentan Bu Ketut Mariani Niki nyaringin GEC. Doping SDC Ragegaban KUB sampun nyaringin Gera Jeng Wengi. Wentan Ibu Waya Lastri Saking Belayu Tabana sampun nyaringin GEC cantik suksema. Nge nanging Niki program GEC ten tembang tresna. Nge Bu Ayan tembang tresna Nika sarang moge ayah. Tapi tidak kenapa matur suksema Nika Bu Ayan sampun nyaringin GEC. Nge terus Wentan Siramali Pak Gungura Niki Ring Dalung sampun nyaringin GEC. Minta lagu Mayang Sari Tiada Lagi, ditunggu GEC. Siap, pasti GEC udarakan Nika nge. Nah matur susama Majang Semeton Fox. Jadi buat Semeton Fox yang lagi di rumah, selamat mendengarkan saja Niki lagu-lagu yang cani sampun GEC putarkan spesial buat Semeton Fox nge. Satu lagu dari Ebit GD LG Esok Pagi. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
3: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
5: Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
7: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
8: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
9: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
8: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
9: Eh, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius, terus ini apa? Gardennya, bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil aktivitas game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
8: Pas kan. Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
9: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
8: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih di 0852-8888-085.
9: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
8: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
10: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-sanga Hospitality.
11: 99,3 Fox Bali.

Sarjana Budaya Indonesia, Voice of Sangga Sangga Semeton Fox, Niki Fox Radio. Wajib Niki buat nemenin Semeton Fox nih, mungkin ada yang lagi kerja, ngopi, atau mungkin gabut, santai-santai, pengen denger lagu di radio. Nah, bisa langsung Niki Semeton Fox streaming di www.foxradiobali.com. Gak, tinggal klik pemantan Niki Semeton Fox. Nah, biasanya Niki praktis, gampang, dan siap menemani aktivitas Semeton Fox seharian. Bisa mendengarkan Fox Radio di mana saja dan kapan saja lewat streaming kemantan Niki Semeton, ring www.foxradiobali.com. Gak, tinggal klik kemantan. Mungkin ada yang terjebak macet, mungkin gak di jalan, bosan, bingung mau mendengarkan lagu-lagu apa, kapan ya, tinggal dengerin Fox Radio aja yang siap menemani Semeton Fox sepanjang hari. Dari pagi sampai malam Niki, kami penyiar siap menemani Semeton Fox dengan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Bali ada juga di sini. Yuk, bisa dengarkan di websitenya

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat. Sebentar Fox dan kerasan iki sampun pelas galaga eci. Nggih. Matur sosoming banget nih sampun nyarengin ge eci sematang Fox nggih 2 jam niki menemani. Sampun lali niki istirahat, istirahat umun niki sematang sampun wengi nggih sampun begadang-begadang. Sanekaton begadang, semangat begadang ya, tetap jaga kesehatan. GEC pamit undur diri langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 East Kota Denpasar. GEC pamit undur diri, baik itu menular bersama 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

Tekite pratiak seukirlan pasir ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Sesi Pribumi.
1: Om Swastiastu. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Kecenduk malih semeton Fox Rantitiang ngongge aninge reng sesi Pribumi. Nyantos galah desa Semang, stay tune.

0: Fox Bali.
1: Selamat tahun Fox. Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Rajang Semang Semontan Fox dan wenten ing kawasan Kota Denpasar, talaring kota-kota sekitarnya ne. Pun abi gatra niki Semontan Fox ring rahinane mangke, dumugi tata kene arahayu pastinya nggih Semontan Fox. Nah buat Semontan Fox niki yang mungkin baru saja bergabung, rajang Semang dan juga selamat beraktivitas ya Semontan Fox di pagi hari ini. Wah, pagi-pagi ini kita sudah disambut dengan hujan ya. Waduh, ya gak apa-apa sih ya. Jadi sejuk ya Semontan Fox, udaranya jadi adem juga ya kan. Karena sudah lama banget nih juga kita udah kepanasan. Jadi kalau sekarang pagi-pagi udah diawali dengan hujan ya, oke, sudah mulai bersiap sekarang ya Semontan Fox. Nah buat Semontan Fox yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, mau ditemenin dengan lagu-lagu pilihan pastinya, boleh ya Semontan Fox. Kalau Semontan Fox mau request lagu dan juga kirim-kirim salam juga ini bisa banget. Boleh langsung aja ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya aplikasinya boleh download ya di App Store atau di Play Store, atau bisa juga via WA di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993. Atau bisa juga Semontan Fox di Facebooknya ya, Fox Radio Bali. Kemudian Fox Radio Bali 99,3 FM, atau bisa juga di Instagram via DM di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Selamat tahun Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox ya, buat selamat malam Fox yang mungkin di pagi ini ada yang udah di dalam perjalanan gitu ya, selamat malam Fox. Nah, selamat malam Fox yang mau mungkin melintas di seputaran jalan Gatot Subroto Tengah ya, selamat malam Fox. Niki sudah mulai agak sedikit padat lalu lintasnya, jadi hati-hati ya selamat malam Fox di jalan. Semoga pastinya selamat malam Fox selamat sampai di tempat tujuan. Nah, untuk perakiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini semeton Fox, niki di Jembrana hujan ringan ya, niki menurut BMKG. Jadi di Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem berawan. Kemudian di seputaran Buleleng dan juga Kota Denpasar hujan ringan. Jangan lupa ya semeton Fox yang bersibuk-sibuk ria di pagi hari ini atau hari ini ya, jangan lupa yang berkendara naik motor dibawa mantelnya, karena ramalan cuacanya hujan nih semeton Fox ya, lumayan walaupun hujan ringan, katanya ringan-ringannya gak tahu nih.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox, masih di sesi pribumi ya Sematan Fox. Barengan sama Gongge Ani pastinya sampai jam 10 pagi nanti Sematan Fox ya. Dan buat Sematan Fox, Gongge Ani punya informasi ya. Jadi Niki datang dari Sanga-Sanga pastinya. Pabrik Sanga-Sanga Sanewetan Ring Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali makin dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga Klasik dan juga Sanga-Sanga Ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate. Waspada produk palsu Sematan Fox, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Sekarang juga sudah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga, yaitu Gatalin. Nah, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan info harga resminya, Sematan Fox dapat mengunjungi platform resmi seperti Instagram di @sangasanga_bali atau di website di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.

0: Fox Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa ada lawan.
5: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Selamat malam Fox ya, masih di sesi Pribumi barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Wah wah wah wah. Ini kesempatan Fox ya. Ini ada pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi nih Semeton Fox ya. Mungkin buat Semeton Fox yang ada di seputaran Jakarta, yes. Sekarang sudah ada Jakarta Fair 2026. Udah jadi langganan setiap tahun ya kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Nah, tahun ini Semeton Fox bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Apa aja sih itu? Nah, kalau Semeton Fox beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate ya Semeton Fox. Kemudian, kalau beli 3 minyak sangat-sangat klasik yang 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Diskonnya Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin, kemudian diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Yuk Semeton Fox langsung ya, yang di seputaran Jakarta sana, datang aja langsung ke booth-nya Sanga-Sanga yang ada di Jalan Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Karena ingat, persediaan terbatas ya Semeton Fox. Alami itu ajaib, hebat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung aja di Instagramnya @sangasanga_bali.